tidak terbebani oleh ekspektasi atau pujian manusia. Dan yang ketiga adalah mampu menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

akan dikasihkan kasih sayang, tidak akan dikasihkan rahmat oleh Allah, rahmat Allah tidak akan turun kalau saja satu kaum di mana kaum tersebut memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak harmonis dalam berhubungan kerabatan dengan saudara. Tidak ada kasih sayang antara keluarga, antara saudara, antara tetangga, antara kaum. Maka

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya dilaporkan arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda mengarah ke Budi Kemuliaan terpantau padat. Infonya disampaikan oleh Pak Rahmat. Terima kasih Bapak. Selamat meneruskan perjalanan. Semoga segala aktivitas yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan pula pantauan situasi arus lalu lintas yang pagi hari ini dikirimkan via platform X. Di antaranya adalah lalu lintas di Jalan Raya Kendang Sari Industri dan Jalan Jemur Andayani Jawa Timur pagi ini terpantau ramai lancar. Pak Pujiono, terima kasih laporannya. Lalu lintas di Tol Jagorawi mengarah Jakarta terpantau padat. Mulai dari KM 10, laporannya disampaikan oleh Pak Agung ya, untuk Saib Karib yang akan melintasi ruas Tol Jagorawi mengarah Jakarta terpantau padat mulai dari Cibubur kilometer 10. Untuk info yang bisa membantu Saib Karib yang lain. Kemudian di dalam kota, hati-hati di Senayan KM 8100, Halim KM 1300, ada pemasangan rambu kontraflow di lajur kanan ya. Ini setiap pagi memang di rekayasa kontraflow untuk menampung arus kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke Jakarta, dimulai dari gerbang tol Halim ya, gerbang tol Halim dilakukan, gerbang tol Cawang dilakukan sistem kontraflow yang memungkinkan untuk kendaraan dari arah timur memasuki jalur lawan arah ya, dan tetap berhati-hati. Di Senayan KM 8100, Halim KM 1300 ada pemasangan rambu kontraflow tadi. Kemudian pantauan berikutnya yang juga bisa menjadi perhatian kita, di antaranya adalah situasi arus lalu lintas yang ada di Bulak Kapal mengarah ke Tol Timur di kedua arah. Untuk wilayah kota Bekasi terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Saib Karib, masih terkait dengan MBG ini yang terus menjadi sorotan dan masih menjadi headline di berbagai lini masa. Pagi hari ini menyoroti soal bagaimana praktek-praktek korupsi terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN. Kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis menguak berbagai modus culas yang diduga dilakukan para tersangka. Kasus ini menyeret mantan punggawa Badan Gizi Nasional yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Dalam beberapa pekan terakhir, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara tersebut. Dan berikut sejumlah modus yang terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG untuk periode 2025 sampai 2026. Sebelum terseret perkara hukum, pengadaan motor listrik merupakan salah satu program yang dipromosikan BGN untuk mendukung operasional MBG. April 2026, Dadan menjelaskan bahwa motor listrik dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses kendaraan roda 4, terutama wilayah pedesaan dan lokasi terpencil yang menjadi sasaran program MBG. Dan saat itu Dadan menyampaikan bahwa rencana pengadaan motor listrik untuk kebutuhan MBG pada 2026 telah dihentikan. 2 bulan berserang, Kejaksaan Agung justru mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan kendaraan tersebut. 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Selain Dadan, penyidik juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Pusung, dan Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Sarip Sulaiman Nahdi mengungkap, salah satu obyek perkara adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: orang-orang kaya yang mana hasil kekayaannya itu dari apa? Dari yang haram. Ya, dari yang haram itu mustahik zakat itu. Yu'tabar fakir. Itu mustahik zakat. Dalam kitab Usul Karim disebutkan itu ada orang-orang kaya yang penghasilan kekayaannya itu dari mana? Ya, dari yang haram, hasil yang haram. Ya, mau dari judi ke, mau dari lotre, semuanya hasil-hasil korupsi semuanya itu yu'tabar apa? Fakir. Minal mustahikin dia, kasih zakat. Nih, ente orang kaya tapi kekayaan ente dari mana? Kasih, nih saya kasih zakat saya buat ente.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, masih kami hadirkan beragam informasi dalam Akhbar At-Taqwa. Dan tentu saja kami juga terus hadirkan pula ruang untuk Saib Karib yang ingin berbagi pesan, menyampaikan tanggapan ataupun tosyah untuk saling kita menetapi dalam kebenaran dan kesabaran. Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah mengkonsolidasikan 258 BUMN dalam langkah pemangkasan 1.000 lebih perusahaan plat merah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN. Catatannya ada lebih dari 1.000 BUMN di Indonesia ini. Dan selama ini kontribusi terhadap negara memang dipertanyakan. Karena tidak sedikit BUMN yang justru mengalami kerugian, ya. Jadi lucu sekali jika kemudian BUMN yang telah dimodali oleh negara yang mestinya bisa memberikan kontribusi bagi negara malah justru mengalami defisit, ya, alias kerugian. Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung oleh negara. Hal itu disampaikan oleh Teddy dalam keterangan Sekretariat Presiden pada Senin 22 Juni lalu. Pemangkasan BUMN, pada Senin 22 Juni hari ini. Pemangkasan BUMN dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan negara. Ditambahkan oleh Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Hal ini disampaikan saat Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Kepala BPI, ya, Badan Pengelola Investasi, dan antara Rosan Roslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Teddy menyebut transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pertemuan membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Teddy menerangkan Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan nasional. Dan Prabowo dan Rosan juga membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri iya, gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama. Sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Kita jelas bulan Ramadan itu terdapat malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang amalan bulan Ramadan, jangankan amalannya, kita senang datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang senang dengan bulan suci Ramadan. Lebih-lebih sholatnya kita bulan Ramadan, ya Allah. Tidurnya kita ditulis ibadah, diemnya ditulis pahala tasbih. Doanya orang yang berpuasa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya lebih-lebih sholatnya kita bulan Ramadan, ya Allah. Tidurnya

ditulis ibadah, diemnya ditulis pahala tasbih, doanya orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni, pahalanya dilipat.

0: dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya oleh Allah yang sekarang dan yang lalu. Ya, kemarin kita melakukan dosa diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau bulan Ramadan dipakai untuk ibadah, takut sama Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Terima kasih untuk Soeb Karib yang sudah berbagi pesan ya melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suaminya jika diperintah, dan bukan istri yang menyelisih atau melawan suaminya dan tidak amanah pada hartanya sehingga membuat suami marah dan membencinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah salah satu konsep di antara sabda Nabi mengenai ciri-ciri istri terbaik. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda tentang keutamaan istri yang menjadi penyejuk hati. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan kebaikan setelah bertakwa kepada Allah, dan yang lebih baik daripada istri yang solehah. Jika diperintah ia menaatinya, jika dipandang ia menyenangkannya, jika bersumpah ia membenarkannya, dan jika suami pergi ia menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ciri-ciri istri kunci kesuksesan suami, diantaranya adalah istri yang hebat selalu memotivasi suaminya menjadi orang yang soleh dan selalu memotivasi menjadi imam yang bertakwa dalam kehidupan dunia, mendorong suaminya bekerja keras dalam mencari rezeki dengan cara yang halal dan ikhlas. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang sudah mengirimkan pesan ya, semoga bisa menjadi motivasi untuk setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena suami dan istri orang-orang yang soleh dan solehah, tahu tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh, termasuk juga semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya tentu setiap keluarga menjadi keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pesan berikutnya disampaikan oleh Ibu Yanti ya. Bahkan ramai tetapi mereka umat Islam pada masa itu ibarat buih-buih air di lautan. Sungguh Allah mencabut rasa takut daripada dada musuh kamu dan menimpakan penyakit al-wahan, yaitu penyakit khubud dunia wa karohiyatul maut. Begitu cintanya terhadap dunia dan takut akan kematian. Itulah tanda-tanda penyakit al-wahan yang sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Terima kasih untuk Ibu Yanti pesan yang sudah disampaikan. Pesan berikutnya juga dikirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68 ya. Di antaranya dari Pak Tri, ini mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Hamka, mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk kesempurnaan diri. Terus berusaha memperbaiki kekurangan adalah keberanian yang luar biasa. Ya. Jadi setiap diri, tentu setiap insan memiliki banyak kekurangan karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tetapi pesannya adalah mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk kesempurnaan diri. Itu sama juga dengan muhasabah, refleksi ya, terhadap apa yang dimiliki dan apa yang kurang dari diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah terus berusaha memperbaiki kekurangan. Ya, memperbaiki kekurangan diri adalah keberanian luar biasa. Setelah kita melakukan muhasabah, introspeksi, ada banyak kekurangan dalam diri kita, dan kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Demikian disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka. Masih melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kebersihan hati nurani seseorang

orang berbanding lurus dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan diri. Jadi setiap yang memiliki kesadaran untuk menjaga harga diri, marwah, maka sejatinya dibutuhkan dalam dirinya hati nurani seseorang, ya, kebersihan hati nurani, hati yang bersih, ya. Hati yang bersih itulah yang akan berbanding lurus dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya, harkatnya maupun jati dirinya dan marwah, ya, terhadap diri seorang muslim. Hendaknya senantiasa memiliki hati yang bersih yang mampu mendorong kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai sorotan dan kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDIP merupakan dinamika yang wajar dalam politik pasca Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut resiko bagi partai politik yang kalah dalam Pilpres. Terlebih, PDI Perjuangan tidak menegaskan posisi politiknya di dalam atau di luar pemerintahan. Disampaikan bahwa apa yang bisa dimaknai dari keroyokan tiga partai koalisi, tentu karena PDIP kalah Pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib kalah Pilpres, digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDI Perjuangan menang Pilpres, mana berani mereka melakukan keroyokan seperti itu. Adi menilai di kalangan partai koalisi, PDI Perjuangan dianggap kerap mengkritik pemerintah di tengah situasi yang sedang tidak mudah. Bagi tiga politisi partai koalisi PDI Perjuangan sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintahan. Namun demikian, Adi mengatakan banyak pihak yang berharap PDI Perjuangan sepenuhnya menjadi oposisi mengingat kelompok kritis semakin lemah. Dan Adi juga mengatakan ada banyak pihak berpendapat bahwa yang berhak mendesak PDI Perjuangan menjadi oposisi adalah Gerindra. Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDI Perjuangan itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres dan bos koalisi. Sebelumnya, Partai Golkar ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan disorot oleh elit PKB. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi PDI Perjuangan memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain. Yang jelas sampai sekarang PDI Perjuangan tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain, selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang akan menilai. Namun demikian, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan oleh PDI Perjuangan. Istilah penyeimbang adalah sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca, tidak perlu memaksa supaya jelas, tentu kita hormati saja. Di bagian lain disebutkan bahwa Seketua Praksi PKB DPR Jazilul Pawait meminta PDI Perjuangan memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata oleh Jazilul di gedung DPR Senayan, Jakarta. Jazilul juga menilai sikap politik PDI hingga saat ini belum terlihat tegas. Ia mempertanyakan konsep partai penyeimbang yang selama ini disampaikan partai berlambang banteng tersebut. Dijelaskan pernyataan disampaikan Jazilul untuk merespon beredarnya isu PDIP berada di balik serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah dan kabar kehadiran Andi Wijayanto dalam unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sementara PDIP menegaskan posisi politiknya sudah jelas berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Konsep agama itu lelaki yang mau menikah lagi itu tidak harus ada izin dari istri pertama, Bang. Tidak ada disyaratkan harus ada izin. Karena kalau misalkan izin gak akan ada poligami, Bang. Iya, wanita mana yang mau dimadu kan gak ada. Itu kan ada di Indonesia aja itu ada izin sekarang persyaratannya. Udah gak ada persyaratan minta izin dari istri yang pertama, gak ada. Karena memang yang namanya ketika suami menikah lagi itu, jangankan manusia biasa ya. Ya Siti Aisyah aja kan ada bahasanya itu. Ketika beliau menikah dengan Ummu Habibah aja, Nabi, Siti Aisyah itu bak diibaratkan apa, telur diceplokin di dadanya mateng itu. Ya, panasnya. Itu istri Rasul yang sudah dijamin surganya. Ya, apalagi model-model orang seperti kita gitu ya. Ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menemani Syaib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Penangkapan Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni menandai babak baru polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Keduanya telah berstatus tersangka sejak November 2025 dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jokowi menyatakan menghormati proses hukum dan siap menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Sementara di seberang, sejumlah penggiat hak asasi termasuk Amnesty International Indonesia membaca penangkapan ini sebagai kriminalisasi ekspresi terhadap warga yang meneliti dokumen publik. Dua pembacaan ini sah berdampingan dan justru di titik itulah pengadilan menemukan relevansinya. Tulisan ini menjadikan kasus tersebut sekedar pintu masuk menuju persoalan yang jauh lebih luas. Ketika pintu non-litigasi, klarifikasi terbuka, mediasi, dan restoratif justice seperti yang sempat ditempuh sebagai tersangka mengalami kebuntuan, maka litigasi menjadi satu-satunya kanal, ya, menjadi satu-satunya kanal yang memberikan kepastian hukum, ya, legal certainty. Hal yang diakui, putusan pengadilan tidak akan serta-merta meredakan kegaduhan permanen di media sosial. Algoritma dan polarisasi memiliki logika sendiri yang tidak tunduk pada palu hakim. Secara legal formal, ponis berkekuatan hukum tetap menutup ruang spekulasi resmi. Ia menetapkan fakta yuridis yang mengikat bukan semata opini yang beredar bebas. Itulah fungsi minimal dan justru paling penting dari pengadilan dalam sengketa yang terlanjur menjadi komoditas politik. Tanpa titik akhir yuridis, polemik akan terus berputar tanpa wasit dan setiap pihak merasa berhak menjadi hakim atas kebenarannya sendiri. Fenomena global dari dan beban legitimasi, polemik ijazah palsu dan plagiarisme bukan monopoli Indonesia. Di Jerman yang dikenal berstandar etika akademik tinggi, dua menteri kanselir Angela Merkel berguguran karenanya itulah maka mereka adalah menteri pertahanan Karl Theodor zu Guttenberg mundur pada 2011 setelah gelar doktornya dicabut oleh Universitas Bayreuth dan menteri pendidikan Anne Schwen mengundurkan diri pada 2013 setelah Universitas Dolstrup membatalkan gelarnya. Maka cara-cara yang telah ditempuh di negara-negara modern itu lebih mudah dan lebih simpel, bukan bertele-tele seperti yang terjadi sekarang ini. Sekedar diingatkan bahwa persoalan ijazah mantan Presiden Jokowi sebelumnya juga telah memakan korban, yaitu Gus Nur dan Bambang yang telah diponis bersalah dan dipenjara. Kini dua orang lagi yang nampaknya harus bersiap menuju ke kursi pengadilan, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Padahal contoh yang paling gampang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Asrul Sani yang ketika dituding mendapatkan ijazah palsu, ia langsung tunjukkan kepada publik dan sudah selesai. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, justru ketika dituding ijazahnya palsu, Jokowi melaporkan sejumlah warga negara dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. dan beberapa di antaranya bahkan sudah diampuni atau mendapatkan pengampunan dari Jokowi melalui restoratif justice. Ada Egy Sujana, kemudian juga ada Dami Hari Lubis, dan belakangan Rismon Sianipar. Yang tiga orang inilah yang awalnya mempertanyakan ke ijazah mantan Presiden Jokowi, tetapi kemudian ketiganya pula lah yang mendatangi kediaman Jokowi untuk meminta maaf, hingga kemudian kasusnya di SP3-kan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Tapi berbeda dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tetap gigih mempertanyakan tentang keaslian ijazah Jokowi, hingga kemudian Polda memilih untuk melakukan penangkapan, dan hari ini rencananya akan diserahkan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Lain halnya dengan almarhumah guru kita Allah yarham. Beliau sempat berkomentar dan saya ingat betul, insya Allah tidak salah. Apa kata beliau? Fatwanya Hamka terlalu lemah, kata beliau. Jadi oleh pemerintah sudah dianggap keras, tapi oleh almarhumah dianggap terlalu apa?
3: Lemah.
2: Terlalu lemah. Apa kata beliau? Kalau gua, kata beliau, karena beliau orang Betawi dan depan kita anak-anak, itu fatwa gua, kata beliau, kufur, kata beliau itu. Iya, karena itu sudah kita ikut mengiyakan atau ikut menyaksikan, merestui tentang Yesus sebagai anak apa? Tuhan, kata beliau. Dari dua hal yang tadi saya sampaikan itu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalaupun tidak sampai pada tingkatan kufur, yang jelas memang itu haram untuk umat Islam ikut merayakan Natal dan ikut mengucapkan selamat hari Natal.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sudah jam 8:19 waktu Indonesia Barat. Yang sudah mengirimkan pesan di kesempatan pagi hari ini melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Di antaranya ada Cak Mukhlis, ya, semoga Cak Mukhlis dan keluarga selalu sehat walafiat. Pesan disampaikan oleh Cak Mukhlis terkait dengan aktivitas, ya, yang barangkali juga bisa menjadi perhatian bagi Soib Karib semua. Cak Mukhlis mengirimkan pesan, melihat dari berbagai penegakan hukum yang sepertinya tebang pilih dan punya standar yang berbeda-beda. Mereka terpidana yang sudah memiliki putusan ingkrah tidak juga dieksekusi, ya. Bahkan ada yang menjadi tersangka sudah bertahun-tahun juga tidak ditahan, ya, seperti Firly Bahuri, kemudian Sylvester Matutina yang sudah diponis pengadilan bersalah tidak dieksekusi. Tapi kepolisian nampaknya tutup mata dengan kritik penangkapan yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan Tipa. Semakin mempertegas bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah diskriminatif, ya. Mereka-mereka yang berada dalam satu barisan, ya, sebagai kawan dibiarkan bebas berkeliaran meskipun pengadilan telah memponisnya. Sedangkan orang-orang yang dianggap sebagai lawan, kritik yang dilontarkan dianggapnya sebagai cacian dan kemudian dilakukan penangkapan. Padahal belum dibuktikan apakah ijazahnya mantan Presiden Joko Widodo itu asli atau palsu, ya. Jadi inilah gambaran bagaimana sudah seringkali penegakan hukum di Republik ini memunculkan adanya diskriminasi. Kemudian dari Pak Abdul ini juga mengirimkan pesan, ya. sudah menjadi bagian ini. Cara yang kita harus lakukan adalah senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesewenang-wenangan dan kezaliman yang dipertontonkan oleh penguasa melalui aparat hukumnya. Dan anehnya justru sang pemimpinnya dibiarkan bertahan berlama-lama, belum ada penggantian ya. Mungkin maksudnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah lebih dari 4 tahun menjadi Kapolri sejak tahun 2001 ya, itu artinya sudah hampir 5 tahun ya. Bahkan banyak kalangan memprediksi bahwa jabatan Listio Sigit Prabowo ini masih akan terus diembannya hingga menjelang pemilu 2029 menyusul disahkannya undang-undang tentang kepolisian ya. Menyedihkan ya. Pak Khotim memberikan pesan, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dalam ketaatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan ketaatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pesan yang disampaikan oleh, ada kenyataan menyakitkan yang harus saya sampaikan kepada masyarakat. Gaji pejabat dan DPR pajaknya ditanggung oleh negara, sedangkan kita para pekerja buruh gaji dan penghasilannya terkena potongan pajak. Ini sangat tidak adil, ini akan jadi doa lintas generasi. Itulah yang disampaikan oleh Dr. Media Wahyudi Askar, dosen UGM dan Direktur Selios. Kemudian juga dikirimkan pesan untuk Sohib Karib semua yang pagi hari ini, kebersihan hati nurani seseorang berbanding lurus dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Yang lain masih kami nantikan, Anda bisa bergabung di 089 54 13 68 13 68.

Sampai jumpa sekarang.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Kebenkai. Telepon 0812136181.

0: atau 021-328-16800.
1: Mat, diak menti menusan isang emang. Eh, siapa ku dekat taruh suang?
2: Ausman.
1: Eh, mancing buah apa galawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, ari sira dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kunang apa diak?
2: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, sudah jam 8:33 waktu Indonesia Barat. Kritik terhadap program makan bergizi gratis secara terang benderang disampaikan oleh Direktur Selios yang juga dosen di Universitas Gajah Mada, Dr. Media Wahyudi Askar ya. Penting untuk ditegaskan bahwa kasus dugaan korupsi MBG menuai sorotan. Hal ini seolah membuktikan kecurigaan publik bahwa program ini dijalankan secara serampangan dan minim pengawasan. Ini disampaikan oleh Dr. Media Askar Wahyudi, Direktur Selios, dalam satu acara diskusi yang dipimpin oleh pemimpin redaksi Kompas, Yogi Nugraha. Berikut ini disampaikan.

0: disampaikan oleh media Wahyudi Askar selaku MBG Watch.
1: Pak harus to the point.
2: Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar.
1: Apanya?
2: They don't listen.
1: Di mananya? Bagian mananya, Anda?
2: Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu.
1: Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan.
2: Kalau bicara yang baru soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang.
1: Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat?
2: Saya sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan, maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi
1: meskipun
2: ketika
1: sudah
2: pengelola
1: ada,
2: negara
1: ada sanksi itu, hukum yang sekarang sedang berproses.
2: Mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya enggak kuat, pilotingnya enggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang. Evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan.
1: Sebagai bentuk evaluasi, Anda tidak melihat ada perbaikan?
2: Tentu kita berharap ada evaluasi, tentu saja.
1: Menko Pangan Zulhas mengatakan salah satu alasan mengganti pimpinan BGN adalah karena ditemukan pemborosan, ada tata kelola yang salah dan sebagainya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Menko Zulhas.
3: Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya, kalau 6 juta satu hari maka 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk di

bergizi gratis yang justru banyak dilakukan praktek-praktek penyimpangan. Salah satunya yang dibongkar adalah praktek korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala BGN dan juga dua mantan wakil kepala BGN.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Karena kalau yang laki-laki yang punya dua alat kelamin itu kan khunsa, ya itu jatuhnya ke perempuan jatuhnya nanti. Ya jangan dirubah lagi ya. Ya kalau emang laki-laki setengah laki-laki itu pakaian setengah laki-laki setengah perempuan tapi pakaiannya laki-laki bawa rida, nah yaudah itu nggak apa-apa. Ya tapi kadang juga ada di daerah-daerah Jawa itu udah tahu laki-laki tapi pakai mukena itu mah ngaco ini. Iya kan? Udah pakai mukena sholatnya. Ya sah nggak sholatnya itu? Perempuan laki-laki sholatnya pakai mukena, sah gak? Sholatnya mah sah. Karena nutupin aurat, ngapain? Nutupin aurat. Yang gak boleh kan tasabuhnya biar perempuan. Yang haramnya itu menyerupai perempuan. Itu yang haramnya. Sah mah sah, menutupin aurat gak bang?
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
6: Sekretaris dari At-Taqwa Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan bahwa sebanyak 66% jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air pada hari ke-62 penyelenggaraan ibadah haji sekaligus hari ke-20 fase pemulangan jamaah haji Indonesia. Disampaikan oleh Maria Asegab selaku juru bicara Kementerian Haji, sebanyak 347 kloter telah tiba di tanah air dengan membawa 134.484 jamaah dan 1.388 petugas. Total kedatangan mencapai 135.872 orang atau sekitar 66%. Maria menyebut pemulangan gelombang pertama melalui Bandara Jeddah telah mencapai 267 kloter terdiri atas 103.687 jemaah dan 1.066 petugas. Dengan demikian, total kepulangan gelombang pertama mencapai 104.753 orang. Sementara di Bandara Madinah telah diberangkatkan 87 kloter yang membawa 33.297 jemaah dan 349 petugas, sehingga total kepulangan gelombang kedua mencapai 33.646 orang. Adapun jamaah haji khusus yang telah kembali ke tanah air tercatat sebanyak 15.802 orang, terdiri dari 15.066 jemaah dan 736 petugas. Seiring dengan berakhirnya pergerakan tersebut, layanan bus selawat juga akan dihentikan pada Senin pukul 12 waktu Arab Saudi. Jadi kami meminta seluruh jamaah yang masih berada di Mekah agar menyesuaikan aktivitas dengan jadwal keberangkatan menuju Madinah, mempersiapkan koper, barang bawaan, dokumen perjalanan tersimpan dengan aman, serta tetap berada dalam koordinasi ketua kloter dan petugas. Maria mengimbau jamaah yang telah berada di Madinah untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dengan memperbanyak ibadah secara tertib serta menjaga kondisi kesehatan. Pilih aktivitas sesuai kemampuan tubuh, cukup istirahat, menjaga pola makan dan kebutuhan cairan. Jika mengalami keluhan kesehatan atau membutuhkan bantuan, jamaah diminta untuk segera menghubungi petugas haji Indonesia yang masih berada di lokasi.

0: Kelihatan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun

0: Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Jadi masalah mati itu masalah biasa. Tiap-tiap manusia tidak ada kecualinya mesti mati. Apa dia itu nabi, apa dia itu raja, pasti mesti apa itu mati. Kalau besok kamu melihat Muhammad mati, itu masalahnya biasa. Kalau nabi yang lain mati, ya Muhammad pun mesti mati. Andai kata Muhammad mati, kamu ya gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah takut. Toh aku sudah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Pegang teguhlah dua perkara ini. Kalau kedua perkara ini kamu pegang teguh, pasti kamu akan selamat sampai ke surga. Tidak akan kesasar jalan yang mengakibatkan kamu bakal masuk ke neraka. Peganglah tiga ini, dua ini. Apa itu dua perkara? Satu, kitabullah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Kedua, sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah rasul, sunnah nabi itu hadis.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sekretaris At-Taqwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual terhadap seorang balita hingga tewas dan ayah kandungnya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tindakan pelaku merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi, jadi kami sangat prihatin dan berduka atas peristiwa kekerasan seksual terhadap anak. Arifah menegaskan bahwa keluarga semestinya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan mendapatkan kasih sayang, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan yang merenggut hak dasar anak. Arifah mengatakan peristiwa memilukan ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat. Kemen PPA telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA Kabupaten Kolaka, dan terus memantau penanganan kasus tersebut. Dari aspek hukum, tersangka terancam melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Tersangka juga diduga melanggar Pasal 473 Ayat 3 huruf C dan Ayat 4 KUHP pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ancaman pidana ini dapat diperberat sepertiga karena tidak pidana dilakukan dalam lingkup keluarga terhadap anak serta mengakibatkan korban meninggal dunia. Lebih lanjut, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi kekerasan seksual terhadap anak. Setiap anak berhak hidup aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Arifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Sebab menurutnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, hingga pemerintah masing-masing daerah.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Falaulana farok min kulit terkuat min dua pak ikat dia tapak kahu jadi wali yang biru kamu tidak rojang ilaim lah Allahum ya. Jangan semuanya pada ikut perang, jangan. Ada sebagian kecil yang mendalami tentang ilmu pengetahuan agama tapak kusidi. Kalau dia kembali nanti dia mampu memberikan satu indar dakwah kepada kaum kaumnya. Yang lain silakan kejar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau sudah bidangnya matang masing-masing, dokter matang, insinyur matang, ya, ekonominya matang, teknologinya matang, profesi masing-masing diperkuat dengan hukum-hukum dasar daripada akidah-akidah yang padua yang tadi. Sholat hebat, baca Qurannya hebat. Saya dapat bayangin, kalau ini terlaksana, itulah Islam. Ya mampu memberikan satu, apa namanya, gambaran tentang rahmatan lil'alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan.
1: Evaluasi total Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ketua Umum PB PMI Muhammad Sofiatul Cokro mengatakan aksi akan melibatkan massa dari kalangan mahasiswa. Hari ini PB PMI akan turun aksi rencananya di depan gedung DPR MPR. Hal itu disampaikan oleh Sofi melalui pesan singkat. Ia memperkirakan ada 3.000 massa aksi akan terlibat dalam demonstrasi tersebut. Massa rencananya berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat PB PMI di Jalan Salemba Tengah, Senen, Jakarta Pusat. Dalam seruan awal yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi PMII Official, aksi sempat direncanakan digelar di kawasan Patung Kuda Monas. Namun pihak PB PMI kemudian memutuskan untuk memindahkan titik aksi ke gedung DPR RI. Kami memindahkan titik aksi di gedung DPR RI karena mempertimbangkan untuk menjaga kondusivitas, jadi nanti march dari Gelora Bung Karno ke Senayan. Hanya digelar di Jakarta, tapi serentak di berbagai daerah, dengan total sekitar 3.000 titik pada 22 hingga 24 Juni 2026. PB PMI membawa 5 tuntutan utama dalam aksi kali ini, perkuat kemandirian ekonomi nasional, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas, reset BGN atau reset BGN, bubarkan KDMP dan sejahterakan guru. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri mengatakan, kepolisian telah menyiagakan ribuan personil untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Ada 3.761 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan di sejumlah titik. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai dengan perkembangan di lapangan. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi kemacetan.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-899-99.
0: KBIH At-Taqwa bersama kami dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: badan, sakit. Allah memberikan cobaan berupa sakit. Apakah saat ini Saib Karib sedang sakit? Sakit adalah bagian dari kesulitan atau permasalahan yang kita hadapi. Sakit ini bukan hanya melanda badan, tapi juga pikiran. Ada pepatah mengatakan insana mensana incorporisana. Di dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Badannya sehat, pikirannya hebat. Nah, ada orang yang salah satunya tidak sehat, bahkan dua-duanya. Yang seharusnya adalah kita menjadi pribadi yang penuh semangat. Dengan kondisi badan yang sehat, pikirannya pun harus sehat, begitu seharusnya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Dari At-Taqwa, polisi kembali menangkap dua penadah dalam pengembangan kasus begal terhadap pengemudi ojek online. Ojol di Jalan Raya Cipayung, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur. Kedua tersangka berinisial AS 48 dan BPP 19 kini menyusul pelaku utama AM ke balik jeruji besi. Penangkapan keduanya merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Polsek Cikarang Timur setelah lebih dulu mengamankan AM. Saat menangkap pelaku utama, polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti karena sepeda motor Honda Beat dan telepon genggam milik korban tidak berada di lokasi. Petugas kemudian menelusuri alur perpindahan barang curian hingga berhasil menyita seluruh barang bukti dari tangan para penadah. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar, mengatakan pelaku sengaja menjebak korban melalui pesanan perjalanan yang dibuat menggunakan aplikasi resmi. Jalur persawahan yang sepi dan minim penerangan di wilayah Cipayung dipilih sebagai lokasi aksi karena dianggap aman. Pelaku tidak menargetkan korban tertentu, siapa pengemudi yang menerima orderan itu yang menjadi korban. Menurut Beni, aksi ini diduga dilakukan secara spontan dan sejauh ini belum ditemukan indikasi keterlibatan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga berkoordinasi dengan manajemen Grab Indonesia. Selain menangkap para penadah, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan saat beraksi. Saat ini ketiga pelaku ditahan di Polsek Cikarang Timur untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut terkait kemungkinan keterlibatan dalam kasus serupa. AM selaku pelaku utama dijerat menggunakan pasal 479 KUHP dan pasal 591 KUHP atas tindakan pencurian dengan kekerasan serta penadahan. Ancaman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Sementara korban Ahmad Imron Kusni mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu dirinya menerima pesanan penumpang dari wilayah Cikarang Selatan dengan tujuan Desa Cipayung. Akibat perlawanan itu, Ahmad mengalami luka robek cukup dalam pada bagian jari. Warga sekitar kemudian membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan dan jahitan. Dirinya mengaku terpukul karena akun pemesan yang digunakan pelaku tampak meyakinkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan saat menerima pesan tersebut.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluh kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man u'tiya wattaqa, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kemudian sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yang tadi sudah saya katakan bahwa merasa dengan sifat bakhil itu mereka sudah baik, padahal di hadapan Allah ini tidak baik, bahkan serta mendustakan pahala yang baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Na'udzubillahi min dzalik.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut pembangunan kota tidak hanya diukur dari banyaknya jalan, gedung atau infrastruktur yang dibangun, namun juga kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini disampaikan Tri saat menghadiri temu karya Karang Taruna ke-7 Kota Bekasi akhir pekan kemarin. Menurutnya, kedua aspek ini harus berjalan beriringan untuk mendukung kemajuan daerah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusia. Karena SDM yang kuat akan menjadi pondasi kemajuan Kota Bekasi di masa depan. Dalam kesempatan itu, Tri juga menyampaikan sejumlah perhatian terkait organisasi. Di antaranya komunikasi yang masih perlu diperkuat, selain itu usia. Karena SDM yang kuat akan menjadi pondasi kemajuan Kota Bekasi di masa depan. Dalam kesempatan itu, Tri juga menyampaikan sejumlah perhatian terkait organisasi. Di antaranya komunikasi yang masih perlu diperkuat, selain itu belum ada kantor sekretariat Karang Taruna.

dan komunikasi yang baik hingga tingkat kelurahan dan RW. Dirinya yakin Karang Taruna akan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Wah, makin cantik aja nih.
5: Iya, Dung.
4: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
6: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
4: Pakai susuk ya?
5: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
4: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal, murni, dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
5: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
8: Yang dinilai masih dapat digunakan berdas struktur, namun eks gedung Ramayana yang telah berdiri puluhan tahun itu tetap disebut beresiko ditempati, terlebih dengan riwayat kebakaran yang berulang. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Bekasi berencana meratakan bangunan tersebut dalam agenda revitalisasi Pasar Cikarang yang ditemukan

targetkan pada 2027. Pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui bahwa hasil kajian struktur bangunan gedung tersebut masih layak ditempati namun beresiko. Kalau hasil kajian itu bagus cuma beresiko. Menurut Asep, sekitar 60-70% struktur bangunan masih dinilai layak, namun riwayat kebakaran hingga 4 kali membuat bangunan dinilai rawan ambruk. Walaupun masih 60% dan 70% bisa, tapi namanya sudah 4 kali kebakaran, kita tentu saja khawatir ambruk, dan kalau ambruk kan menjadi pidana. Asep menyebut ada pihak yang meminta bangunan Pasar Cikarang tetap dipertahankan, namun ia menegaskan resiko keselamatan dan hukum tidak bisa diabaikan. Saat ini, Pemkab Bekasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penataan jangka pendek di area lantai dasar SGC. Pembiayaan berasal dari luar APBD melalui skema Corporate Social Responsibility dan perbaikan dilakukan antara lain dengan pengecatan ulang, penanganan atap bocor agar kawasan tidak terlihat kumuh.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: KP At-Taqwa pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur memasuki tahap akhir. Setelah menyelesaikan masa sanggah, saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi

berakhir sebelum dilakukan pembayaran kepada masing-masing pemilik lahan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Sperkimtan Widayat Subroto, pihaknya sedang proses dengan BPN untuk melaksanakan verifikasi final, setelah itu baru proses pencairan keuangan. Widayat memastikan seluruh proses mulai dari verifikasi awal, appraisal hingga sanggah telah diselesaikan dengan baik. Dari sisi keuangan dipastikan telah siap untuk membebaskan lahan tersebut nilainya berkisar 100 miliar dari APBD Kota Bekasi. Sementara untuk kebutuhan lahan diperkirakan luasnya mencapai 10.637 meter persegi. Diketahui perlintasan sebidang di kawasan Pulau Kapal menjadi perhatian serius pemerintah pasca kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Soeb Karib. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan saya dari Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habala. Habala gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa sih lagi?
1: Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam.

0: AN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang orang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lanain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adhanun min Allah wa rasulih ilan nasi yawmal hajj.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

apabila telah habis bulan-bulan haram, maka orang musyrik kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa inna kathu aymanahum min ba'di 'ahdihi.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh. Niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menaklah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang," dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca.

dan mendengarkan ceramah-ceramah agama, insya Allah iman kita yazid tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Haj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang di kota Madinah meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10?

0: 10.000 pasukan. Tidak mungkin wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, Bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis, man qara Al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara mi'ata ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice. Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa,
1: yang sidik, yang fatona, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walabumingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus namanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Yeah, yeah.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada goro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih, ya.
0: Iya.
1: Apa neniromnya?
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah.
1: Ya dari petan. Agar disemutin kagak, nggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Apa nggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di dia. Di radio no Atakwa. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Heeh.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh.

0: Dicemplungin
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat mukongin ya biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atako dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi
2: di 021-8913-1762 021-8913-1762
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan ya sang emang. Malah wang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang yang dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki 3 orang. Yang pertama Qasim. Makanya Nabi itu dipanggil Abul Qasim. Setelah itu barulah Khadijah melahirkan anak Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, anak terakhir perempuan. Kemudian lahir lagi anak laki-laki bernama Abdullah. Kemudian dari perempuan yang dikirim oleh Muqawqis, Raja Mesir, bernama Maria Al-Qibutiyah, lahir seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang anak angkat yang sangat dekat. Sampai-sampai orang memanggilnya Zaid ibnu Muhammad. Zaid ibnu Muhammad, Zaid anak Muhammad. Maka turunlah ayat menegur, "Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad bukan bapak kamu. Dia bukan ayah kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tak ada lagi nabi sesudah dia. Ayat itu menegaskan jangan panggil dia dengan Zaid bin Muhammad, tapi panggillah dia dengan nama bapak kandungnya, Zaid ibnu Harithah. Ada Zaid bin Sabit, itu penerjemah nabi. Zaid bin Sabit bersama Ubay bin Ka'ab, tim yang disusun oleh Abu Bakr As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi yang kita maksud di sini adalah Zaid ibnu Harithah, yang namanya tertulis di dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq tak ada namanya dalam Al-Quran. Umar ibnu Khattab tak ada, tapi orang ini ada. Falamma qada Zaidun watara zawajnakaha. Ketika telah bercerai Zaid dengan istrinya Zainab binti Jahsy, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan mantan istri Zaid. Berat cobaan dia, karena menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian Allah ingin menjelaskan tentang hukum seorang ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Zaman jahiliyah tidak boleh itu, tapi kemudian Allah mau membatalkan hukum itu yang dianggap aib, pantang. Maka ketika Zaid ibnu Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy, Allah menikahkan Nabi SAW dengan mantan istri Zaid itu. Nabi SAW tidak hanya sayang kepada Zaid yang anak angkatnya, tapi juga sayang kepada anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menikah dengan seorang perempuan yang dia itu adalah mantan hamba sahaya dari Abdul Muttalib. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib, punya hamba sahaya seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Usamah ibnu Zaid. Usamah ini cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya anak angkat Nabi, cucunya anak dari Zaid adalah cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah mengaku, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqiduni ala fakhidhihi. Nabi kalau dia sedang duduk-duduk, lalu kami datang berlari-lari berjalan-jalan, diambilnya saya, didudukkannya di atas pahanya. Wa yuqidul Hasan wal Husain fi fakhidhihi al-yusra. Sedangkan cucu kandungnya Hasan dan Husain didudukkannya di pahanya di sebelah kiri. Wa yadhummuna, dipeluknya kami. Begitulah dekatnya. Dudukannya saya di paha kanannya, lalu Hasan dan Husain di paha kirinya. Wa yadhummuna, lalu dipeluknya kami berdua. Dekatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasakan pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saking cintanya Usamah bin Zaid, ditulisnya di cincinnya. Dia pakai cincin, lalu kalau cincin Nabi itu bertuliskan Muhammad Rasulullah, lalu di cincin Usamah bin Zaid tertulis Hibbu Rasulillah, Hibbu orang kesayangan Rasulillah. Maka ketika setiap dia melihat itu, terbayanglah dia tentang sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi, dia lahir tahun 7 sebelum hijrah. 7 tahun sebelum hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki, itulah dia Usamah ibnu Zaid. Usamah artinya singa. Jadi kalau ada bapak punya anak namanya Usamah, ya, seekor singa yang garang, yang galak, tapi garangnya bukan sesama orang Islam, tapi dia garang kepada musuh-musuh Islam. Laki-laki yang gagah dan perkasa, diangkat Nabi SAW sebagai panglima perang. Ketika Nabi akan mengutus pasukan menuju Rom, Roma, maka diangkatnya lah seorang panglima perang. Inilah dia, Usamah ibnu Zaid. Waktu itu umurnya 18 tahun, 17 masuk 18 tahun. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang-orang tua. Ada yang tua, Abu Bakr bin Siddiq, ada yang tua, As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dulu masuk Islam, tapi diantara sebagiannya adalah anak muda. Usamah bin Zaid, anak muda. Zaid bin Thabit, waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun, anak muda. Abdullah bin Umar, waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun, anak muda. Abdullah bin Abbas, ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun, anak muda. Dan Usamah bin Zaid, ketika beberapa bulan menjelang Nabi meninggal, Nabi mengangkat dia menjadi panglima perang, tepatnya pada bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal, sedangkan Nabi mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, akan dia utus pada bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Waktu itu umurnya 17, masuk usia 18 tahun. Amat sangat muda beliau. Lalu kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Usamah ibn Zaid inilah yang pernah diutus untuk menawar hukum. Bayangkan itu, tawar-menawar hukum pun sudah ada pada zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang perempuan bernama Fatimah mencuri, sesuai dengan hukum Islam, as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Maka ketika tangan si Fatimah ini akan dipotong, lalu keluarganya mengutus kira-kira siapalah yang layak untuk menghadap Rasulullah, yang kira-kira kalau dia ngomong Nabi tidak marah, lembut, lunak hati Nabi melihatnya. Maka tidak ada orang kecuali Usamah. Kalau begitu kita ajak Usamah untuk ngomong ke Nabi. Lalu kemudian Usamah pun bicara kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ini ada seorang perempuan namanya Fatimah, dia mencuri. Kata Nabi, kalau gitu potong tangannya sesuai dengan hukum Islam. Tapi dia ini, ya Rasulullah, anak bangsawan, nama ayahnya Al-Aswad, kepala suku Fatimah bintul Aswad. Fatimah anak Pak Aswad. Aswad artinya hitam, anak Pak Hitam. Mohon maaf, Pak Hitam. Ya ini orang kaya, terpandang. Bagaimana nanti kalau sampai anak kepala suku dipotong tangannya? Tentu malu, bukan hanya kepala suku yang malu, satu suku itu akan malu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau menawar fi haddin min hududillah?" Engkau berani bicara tentang hukum Allah? Merubah raut wajah Nabi, meninggi suara Nabi dan marah Nabi. Ini artinya Nabi memang sayang kepada Usama. Tapi kalau sudah cerita masalah hukum Allah, ada yang lebih utama daripada hukum manusia. Maka pada saat itu Usama Ibnu Zaid terdiam. Lalu apa kata Nabi? Ucapan yang sangat jelas. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Jangankan Fatimah anak si Aswad, Fatimah anak Muhammad pun yang mencuri, laqata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi memang betul bahwa Usama itu kesayangan Nabi, tapi kalau sudah masalah hukum maka tak ada tawar menawar. Lalu kemudian ketika Nabi SAW meninggal dunia, Usama Ibnu Zaid sempat pindah ke Suriah, ke negeri Syam, lalu kemudian kembali lagi ke kota Al-Madinah Al-Munawarah, meninggal tahun 57 54 Hijrah. Tahun 54 Hijrah meninggallah Usama Ibn Zaid, 54 tambah 7 dalam usia lebih kurang 61 tahun. Lalu kemudian beliau inilah yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji pada subuh ini. Ustaz, kalau mau melihat cerita sahabat-sahabat Nabi ini di mana? Ulama sudah menyusun 3 kitab. Yang pertama Usudul Ghabah, yang kedua Al-Isabah, yang ketiga Al-Isti'ab. Usudul Ghabah, Al-Isabah, Al-Isti'ab. Ini khusus biografi tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berapa orang jumlahnya? Kata Imam Abu Zur'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. 114.000 orang. Yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah namanya Abu Tufail. Meninggal pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah meninggal Abu Tufail. Sebelum itu sahabat senior meninggal di kota Basrah Irak bernama Anas Ibnu Malik pada tahun 93 Hijrah. Sesudah itu meninggallah di kota Makkah Al-Mukarramah sahabat bernama Abu Tufail tahun 100. Persis mukjizat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa 'ala wajhil ardi, tidak akan ada di atas permukaan bumi ini ba'da mi'ati sanah, 100 tahun sesudah aku, 100 tahun sesudah ini, kata Nabi, maka semua yang atas di atas muka bumi ini meninggal. Persis ucapan Nabi pas tahun 100 Hijrah meninggal sahabat Nabi yang terakhir Abu Tufail di kota Makkah Al-Mukarramah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang mendapat gelar was-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan yang baik. Mereka itu apa titelnya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridai Allah dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Usamah ibn Zaid yang kita bicarakan biografinya ini menghadap melihat Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu fi sya'ban, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Kebetulan kita hari ini jatuh pada tanggal 2 Sya'ban. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, lam araka, aku tidak pernah melihat engkau tasumu syahran minas syuhur, berpuasa di suatu bulan, tasumu fi sya'ban, seperti puasa engkau di bulan sya'ban. Artinya dibandingkan bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa engkau lebih banyak di bulan sya'ban. Kira-kira alasannya apa? Itu menunjukkan Usama ibnu Zaid dekat sekali dengan Nabi. Dia tahu Nabi makan, Nabi tak makan, Nabi puasa, Nabi tak puasa. Dia tahu bahwa Nabi puasa bulan ini lebih dari bulan yang lain, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu tidak menelan ajaran Islam bulat-bulat. Nabi puasa, puasa ajalah, usah tanya-tanya, nanti banyak tanya Nabi marah masuk neraka. Yang tidak boleh banyak bertanya itu kalau pertanyaannya tidak ada alasan, dan hanya untuk bertanya-tanya macam Bani Israel, lembunya warna apa, kira-kira sudah dipakai untuk membajak atau tidak, kira-kira umurnya berapa. Pertanyaan yang tidak membawa kepada amal, pertanyaan skolastik, pertanyaan hanya untuk wacana saja, pertanyaan hanya untuk bertanya-tanya, mengetes-ngetes, menguji orang. Adapun pertanyaan yang efeknya berdampak kepada amal, ini menunjukkan bahwa antara Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi itu ada hubungan yang sangat erat. Ini juga menunjukkan sahabat itu tidak takut sama Nabi walaupun umurnya jauh. Jadi kalau sebelum hijrah dia lahir 7 tahun, berarti saat Nabi hijrah umurnya 7 tahun. Waktu Nabi hijrah umurnya 53 tahun. Bapak bayangkan ada umur anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun berdialog dengan orang berumur 53 tahun. Mungkin itu antara bukan lagi ayah dengan bapak, tapi antara cucu dengan kakek. Menunjukkan sahabat Nabi itu tak takut dengan Nabi. Nah sekarang banyak, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan sama Ustaz itu tadi. Kenapa tak ditanya? Takut saya nengok muka Ustaz itu. Berarti Ustaz itu tidak macam Nabi. Nabi sahabat tak takut. Bertanya dia. Beda sikit takut sama segan. Segan itu mungkin karena wibawanya, karena hormatnya. Nah jadi saya senang datang anak-anak bertanya, Ustaz, kemarin habis khutbah di masjid Darul Abrar, komplek DPR provinsi, selesai sholat Jumat, datang dua orang anak kecil, masih SD. Ustaz Somad, ya salaman. Nah, habis itu mau nanya apa? Mau foto Ustaz. Nah, bagus, artinya nanti dia nanya masalah hukum awal-awalnya. Nah, artinya mereka tak takut dengan Ustaz itu. Nah, sahabat Nabi bertanya, begitu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau puasa lebih banyak di bulan ini melebihi bulan yang lain, kira-kira alasannya mengapa? Nabi pun menjawab, apa kata Nabi? Zalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang, dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang ingat. Kenapa orang ingat bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam Quran, walaupun tidak secara teks, tapi secara isyarat ada. Inna iddatashuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang tertulis dalam kitab Allah ada 4, ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram dijelaskan dalam hadis, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab semua orang ingat. Orang jahiliyah pun memuliakan bulan Rajab. Sampai-sampai mereka tidak mau membunuh bapaknya, membunuh orang yang membunuh bapaknya. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, takkan dia hunuskan pedang. Kenapa? Karena ini bulan Rajab, bulan mulia, haram berperang. Bulan Ramadan, bulan Ramadan semua orang tahu bulan Ramadan. Kenapa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Karena di dalamnya ada satu malam, kalau beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu bulan, yaghfulu anhun nas, banyak orang melalaikannya. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa, pahalanya besar. Contoh, malam, semua orang tidur, wannasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wannasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Samalah seperti pada saat malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu kadang SMS kita tak sampai pagi. Kenapa? Karena semua orang mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Tapi pada saat orang lalai, di situ jaringan lancar. Maka carilah ketika orang lalai. Dunia ini sekarang hampir tak ada orang lalai. Di tengah malam kita anggap orang lalai, orang menjerit-jerit di tengah jalan. Gol! Hampir tak ada orang lalai. Tidak ada orang lalai untuk mengisi dunia. Tapi lalai kepada Allah Ta'ala banyak. Carilah saat-saat orang lalai itu. Oh, ini amat sangat penting. Sekarang orang banyak melalaikan Allah di saat ini. Nah, ini beribadah. Ini terisyarat, tertulis isyarat bahwa beribadah pada saat orang lalai, keutamaannya amat sangat luar biasa. Sekarang Pak Ustaz, banyak orang lalai waktu khotib naik mimbar. Waktu khotib naik mimbar, banyak orang lalai tidur. Bangunlah situ, tengok wajah khotib itu. Dengarkan baik-baik. Ini keutamaan di saat beramal. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu, pada saat bulan yang orang lalai, bulan Syaban itu, apa dia? Allazi, yang pada saat itu, yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, pada bulan itu diangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Fathul Bari ada dua. Satu Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu lagi adalah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab mengatakan amal diangkat itu tiga kali. Amal harian, amal mingguan, amal pekanan, amal tahunan. Amal harian itu yang diangkat setelah sholat asar. Makanya utama beramal sholat berjamaah, sholat asar. Sholat asar berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Sholat subuh berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Kalau andai dia tahu pahala sholat subuh berjamaah, la'atauhu mahabwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Malaikat yang menjaga malam tadi, dia akan naik pada subuh ini gantian dengan malaikat yang turun pada saat subuh. Mereka akan berjaga untuk siang menjelang asar. Nanti waktu asar, buku catatan amal dari sholat subuh ke sholat asar itu diangkat. Ini amal harian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian ada amal pekanan, saya tak sebut mingguan. Minggu diambil dari kata minggu, artinya hari menyembah Tuhan. Sedangkan kita sebut pekan, sepekan. Kenapa pekan? Karena biasanya satu pekan ada pekan, yaitu selama 7 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka pada hari Kamis dianjurkan berpuasa Kamis. Aku ingin pada saat amalku sepekan itu diangkat, aku juga dalam keadaan berpuasa. Dan ada amal rapel selama 1 tahun, catatan full, yaitu amal kita dari sejak mulai Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maka selama 11 bulan diangkatlah catatan amal kita pada bulan Syaban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Allah bertanya. Begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar, ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan begitu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa?" Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian. Amal pekan, sepekan. Ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat, padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia. Walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan. Tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan. Tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang karena dia sedang merasakan ihsan pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baik agung dan mulianya ketika di awal-awal ini kita kaji hadis ini, mumpung masih di awal bulan Syaban. Maka hadis ini yang kita kaji diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, status hadis haditsun hasan, hadis hasan. Di sisi lain, hadis ini juga memberikan kabar gembira bagi ibu-ibu yang banyak hutang puasa di tahun lalu. Tahun lalu tinggal puasa, berapa hari tinggal? 30 hari. Banyak betul sampai 30 hari. Mengandung, menyusukan anak. Jadi seorang suami tahu, sadar betul dia. Dia juga sebagai suami mengingatkan istrinya, dia juga sebagai anak. Kita ini laki-laki sebagai suami satu kali, sebagai anak satu kali, sebagai abang satu kali, sebagai adik satu kali, sebagai paman satu kali. Ada perempuan di sekitar kita, ada beberapa perempuan yang itu di bawah pengawasan kita. Bukan kita dicari orang pada saat mau menikahkan anak kemanakan saja, tapi juga adalah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ibadah mereka. Kita ingatkan adik kita, kamu punya anak ya, sedang menyusukan anak ya, puasamu tinggal kemarin 30 hari. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita biarkan mereka sehingga kita mendapat gelar dayus. Muhammad dayus ya Rasulullah. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yuqirru su', membiarkan anak kemanakannya, membiarkan saudaranya, membiarkan adiknya su', melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk bukan hanya tidak menutup aurat, perbuatan buruk adalah tidak mengqadha puasa. Maka kita ingatkan, ini bulan Syaban nih, keutamaannya banyak. Maka engkau qadha puasamu yang lalu. Lupa, lupa, lupa, lupa. Sejak Syawal sudah 11 bulan tak mengqadha puasa. Maka di bulan Syaban ini, mumpung masih tanggal 2, besok hari Ahad tanggal 3, hari Senin tanggal 4. Ahad, oke. Okay. Ahad saya tak bisa puasa nih. Kenapa? Ini godaannya besar nih, ayam panggang, ayam penyet, pesta, nikah, walimah, akikah. Oh, saya tak bisa puasa nih Pak Ustaz. Hari Senin tak ada halangan. Maka hari Senin, malam Senin itu, bangunkan istri, bangunkan keluarga, ajak mereka mengqadha puasa. Niatkan puasa, saya niat mengqadha puasa yang tinggal tahun lalu, diqadha pada hari Senin. Maka keutamaannya luar biasa. Qadha-nya lunas satu hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Nah, jadi beramal ini cerdas, smart. Smart, cerdas. Sekarang banyak orang punya smartphone, HP-nya yang cerdas, orangnya tak cerdas. Cerdas kita beramal. Satu kali amal dapat 3 bonus. Mungkin yang lalu-lalu apa boleh buat. Begitulah Allah memudahkan, selalu memberikan motivasi-motivasi. Tidak ada alasan orang untuk takut beragama. Takut saya pengajian ini sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Enggak. Kabar gembira. Nabi itu dikirim Allah SWT basyiran wa nazira. Basyir, kabar gembira. Nazir, peringatan. Makanya basyir lebih dulu. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang takut kepada agama. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit-sulit. Ustaz, saya belum mengqadha puasa nih. Neraka jahanam tempat ente. Orang takut beragama. Saya belum mengqadha puasa nih. Insyaallah. Sekarang kita kan masih tanggal 2. Qadha. Ibu, ganti puasanya, Bu. Ustaz udah sebut 2 kali, Ibu. Memangnya laki-laki tak ada tinggal puasanya? Laki-laki lebih banyak pula puasanya tinggal. Sejak kapan dia meninggalkan puasa? Kalau si ibu kemarin meninggalkan puasa sejak hamil. 30 hari menyusukan. 30 hari menyusukan tahun kedua. 30 hari. Si bapak rupanya tak puasa sejak akil baligh. Umur sekarang berapa? 43. Akil balik berapa? 13 tahun. 43 kurang 13. 30 tahun tak puasa. 1 tahun 30 hari. 30 tahun 3 kali 3. 900 hari tak puasa. Oleh sebab itu qadha, gantilah ini. Jangan disangka taubat selesai. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi taala. Puasa tinggal selesai. Ustaz Somad tu macam tak pernah aja tinggal puasanya. Dulu pernah. Sedang puasa saya, datang kawan saya bawa soto Medan. Ayo lamat makan kita, kata dia. Waktu itu masih sekolah. Akhirnya batal puasa, tapi sudah saya ganti dah. Yang lalu-lalu itu diingat. Qadha. Oleh sebab itu, maka mungkin kita masa lalu pernah meninggalkan puasa, maka kita qadha. Man kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, itu juga diganti. Fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Oh, berat ini Pak Ustaz. Islamnya agama berat ini Pak Ustaz. Dia tidak berat. Dia ingin kita sehat. Qadha saja istiqamah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari dalam sebulan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah Rajab, tambah Syaban. Syaban full. Maka bisa dia setahun itu 100 hari. Bisa lunas puasanya. 1 tahun 100 hari, 9 tahun 900 hari. Orang yang tak puasa selama 30 tahun pun bisa lunas. Badan sehat. Ternyata makanan yang kita makan itu semuanya mengandung racun. Makan apel, apel tidak busuk, tidak dimakan ulat. Dibelah, tak ulat. Coba jambu air di belakang rumah kita, kita belah, berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena disemprot pestisida, racun. Padi, dulu padi dimakan wereng. Kenapa padi sekarang gemuk-gemuk? Berasnya enak, rupanya padi pun bercampur racun pestisida, menggumpal di dalam darah, menjadi cancer, C-A-N-C-E-R, cancer, kata orang barat. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa Pak Pulan? Kanker. Nah, ini apa obatnya? Ternyata orang barat sudah menemukan obatnya, namanya terapi. Mereka takut makan obat efek samping, dimakan ini muncul penyakit lain. Maka mereka temukan terapi dengan cara menahan makan. Mereka tak tahu puasa, mereka sebut dengan fasting terapi. Fasting tak makan berat, tak makan gandum, tak makan roti, tak minum susu. Pokoknya yang makan-makan berat mereka tinggalkan. Selama berapa hari? 8 hari dalam sebulan. Dengan demikian, maka tubuh itu sendiri yang akan memakan racun-racun yang menggumpal di dalam darah, dalam daging, sehingga racun dimakan oleh tubuh. Itu mereka sendiri yang menemukan. Saya ketika ditunjukkan kertas ini ke saya, Ustaz, ini ada terapi baru katanya bagus, tahan makan selama 8 hari dalam sebulan, maka badan kita akan sehat. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata Nabi kita sudah mengajarkan itu. Bapak-bapak yang punya banyak hutang puasa di masa lalu, istiqomahlah dengan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Bagi yang sudah, ini makin menguatkannya. Bagi orang beriman tak ada pengaruh. Informasi dari orang kafir itu tidak mempengaruhi amalnya sedikit pun. Hanya sebagai pembanding saja, dia hanya akan tersenyum mendengar cerita ini. Tapi bagi orang yang mula-mula beramal, yang masih mempertanyakan, kalau saya dapat, saya buat ini, saya dapat apa? Kalau saya tak buat ini, saya dapat. Nah, itu. Jadi masih beramal, Ustaz, pahalanya apa? Efeknya apa? Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ridha Allah, semua itu dia laksanakan untuk mencari ridha Allah. Saya tahu Bapak Ibu berlevel-level. Ada yang sudah sampai pada maqam ridha, tapi masih ada lagi pada masa level untuk mencari pahala. Semuanya itu diayomi oleh Islam. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu puasa ini pahalanya ini, kalau melaksanakan sholat ini pahalanya ini, kalau ibadah ini pahalanya ini. Artinya apa? Islam mengayomi semua level. Tapi bagi orang-orang, saya tidak lagi beramal untuk ingin ini Pak Ustaz, saya hanya ingin beramal ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Semuanya terayomi dalam Islam. Karena manusia itu sama macam jari jemari. Ada yang level tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, apapun level kita, semua kita adalah hamba Allah yang merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah utama adalah ibadah puasa. Sampai-sampai dikatakan Allah akan menjauhkan dia beratus musim-musim. Musim, satu tahun ada 4 musim. Musim shaif, musim panas. Musim syita, musim dingin. Musim kharif, musim gugur. Musim rabi, musim bunga. Maka orang yang berpuasa, Allah sudah menjauhkan dia dari sekian puluh musim bertahun-tahun dari neraka jahanam.

menghadap Allah dalam keadaan berpuasa. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan beberapa video yang di-share meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah, berapa banyak orang ingin, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan membaca Al-Quran, membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal. Pas tepat ayat itu. Masya Allah, keagungan yang diberikan Allah. Engkau adalah orang yang menemukan makam keutamaanmu pada ayat terakhir yang kau baca. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji dibuatnya kau hidup sampai tanggal 2 Syaban ini karena Allah ingin melihat apa amal yang terbaik yang kau lakukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Indah Rajab tahun Syaban tahun ini, tanggal 14-nya pas hari Jumat. Satunya hari hari Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas malam Jumat. Kamis tanggal 14, malam Jumatnya nanti malam nisfu Syaban. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Pada malam nisfu Syaban, ittala'allah, Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Syaban, lalu malam-malam yang lain Allah, na'uzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai, tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu dhalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Syaban? Pada malam nisfu Syaban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya. Yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib. Karena masuknya malam nisfu Syaban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Syaban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada hadis tentang malam nisfu Syaban, ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Syaban ini bukan dhaif, bukan maudhu, bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan tak ada tuh dalil malam nisfu Syaban, Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa, kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibril, Tawud, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Syaban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Syaban, sejak kapan saja berhenti buat dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musa'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai, damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu li muslimun ayahjura akahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minannas,

0: Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan. Malam nisfu Syaban, malam Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi, baik. Ah, saya baca Al-Kahfinya besok lah Pak Ustaz, baik. Saya mau baca Quran malam ini sehatam Pak Ustaz, baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama. Wahai tuan ulama, ya malam ini nisfu Syaban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau Ustaz itu nyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz itu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Syaban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Syaban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan bahwa malam nisfu Syaban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Syaban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik au musya'in, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada disebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, mukaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis yang dikombinasikan. Boleh menggabungkan dua hadis nih Pak Ustaz. Baca kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, cara yang paling baik memahami hadis bukan satu hadis dibaca lalu diambil satu hukum. Tidak, bukan begitu caranya. Dikombinasikan beberapa hadis baru ditarik satu kesimpulan. Cari satu hadis tentang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tak akan jumpa hadis tentang sholat. Ini iftitahnya, ini rukuknya, ini sujudnya, ini iktidalnya. Begitu juga hadis tentang Isra Mi'raj. Tolong carikan saya hadis Isra Mi'raj, satu hadis dari mulai Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun, satu hadis. Tak ada. Hadis itu dikombinasikan, hadis ini, lalu dikumpulkan ulama menjadi satu, disusunlah kitab Al-Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan amalan-amalan ini. Kalau diminta satu hadis, tak ada, beberapa hadis. Lalu kenapa setelah selesai membaca surat ini orang berdoa? Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku membaca Al-Quran surat Yasin ini, maka engkau mudahkanlah segala urusan anakku. Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Tawassul dengan amal soleh. Ada hadisnya? Ada. Tentang tiga orang terjebak di dalam gua. Masuk dia ke dalam gua, hujan rintik-rintik, tak mungkin melanjutkan perjalanan, maka bernaung di dalam gua. Tiba-tiba tak lama datang batu bergelinding dari atas bukit, pas menutup pintu gua, tertutup, terjebak tiga orang. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua, tapi tak bisa mereka keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat aku berbakti kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka, belum bisa keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat barokah aku tak jadi berzina dengan sepupuku. Nah, jadi bisa bertawassul dengan sedekah, bisa bertawassul dengan bakti kepada orang tua, bisa bertawassul dengan tak jadi berzina, tak jadi mencuri. Ya Allah, aku tak jadi pacaran. Kata anak-anak muda ini, yang sudah terlanjur, cari amar lain. Berkat aku begini, berkat aku. Makanya orang sebelum berdoa itu baca Fatihah. Alhazniha wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Kenapa dia baca Fatihah? Dia bertawasul dengan bacaan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wa bataghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Bukan mencari wasilah perantara. Antara aku dengan Allah ada perantara. La ta'uzza manat hubal jibti ta'ud na'am. Bukan. Carilah perantara. Maksudnya dengan amal soleh, barokat ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat riya sum'ah mempertunjukkan amal kepada orang lain. Ini dalil-dalil. Jadi tidak ada aturan baku mesti beramal ini, tidak. Lalu dia kemudian memperbanyak sholat-sholat malam. Baik, sholat malamnya biasanya hanya 11 rakaat. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Habis itu ditambahnya witir 3 rakaat, selesai. Tapi pada malam itu, karena malam khusus, dibuatnya sholat banyak-banyak. Ya tak ada salahnya. Pokoknya kalau lebih dari 11 rakaat, bin'ah. Wa kullu bin'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Lebih dari 11 rakaat masuk neraka. Kalaulah 11 rakaat menjadi batasan, siapa yang melaksanakan lebih masuk neraka. Maka masuk neraka lah sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, yang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada kawanku. Kenapa dia? Dia sholat dari isya sampai subuh. Sholat isya sampai subuh itu rakaatnya banyak sekali. Dari mana Ustaz tahu rakaatnya banyak? Karena ayatnya kun wallah. Itu menunjukkan ayatnya banyak. Kecuali Nabi sahabat ini melapor, ya Rasulullah, ya ada kawan saya. Kenapa dia? Dia sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya rakaat pertama surat Yasin. Nah, itu kemungkinan tak sampai karena dia baca ayatnya panjang. Tapi ini dilaporkan, ya Rasulullah, sahabatku ada sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya apa? Qul huwallah. Qul huwallah. Ini tak pernah dibuat Nabi. Maka sahabat ini heran, kenapa kawanku ini ayatnya qul huwallah terus dilaporkannya kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Dia anggap Nabi marah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Aku tak pernah mengajarkan sholat isya dari isya sampai subuh. Aku tak pernah mengajarkan ayatnya qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Tapi dia terkejut. Ternyata Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas qul huwallah itu kalau dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Sahabatmu yang membaca qul huwallah itu sudah menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali dalam sholatnya. Seperti satu sepertiga, satu sepertiga, satu sepertiga, tiga kali sama dengan sekhatam. Maka bagi yang selama ini ayatnya qul huwallah makin yakinlah dia ini. Malam itu nanti dibuatnya sholat, sholat, salat. Banyak-banyak salat. Tak salah. Imam Hanbali yang nama aslinya Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya anak namanya Abdullah, Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Nanti kalau adik-adik, bapak-bapak, mahasiswa baca dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, qala Ahmad bin Hanbal hadatsani abi. Banyak orang salah membuat skema sanad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal karena di situ ada disebut hadatsani abi. Ayahku meriwayatkan hadis kepadaku. Aku mendengar hadis ini dari ayahku, kata Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang bertanya kepada dia, "Hai Abdullah, ya, engkau anak kandung Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Berapa salat malam ayahmu?" Kata Ahmad, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "300 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam." Nah, jadi kalau begitu, bapak ibu yang selama ini sudah menganggap amal kita ini banyak, belum ada apa-apanya kalau membandingkannya dengan Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu, tidak ada larangan memperbanyak ibadah macam-macam pada malam Maulid itu. Apakah sendiri-sendiri atau berjamaah, Pak Ustaz? Khalid ibn Ma'dan, Makhul, di antara tabi'in negeri Syam. Mereka pada malam nisfu Sya'ban itu berkumpul beramai-ramai di masjid negeri Syam. Yaktahilun, mereka pakai kahal celah. Yalbasuna siyab, mereka pakai pakaian jubah kebesaran. Wa yatabakharun, mereka pakai bukhur asap. Mereka nyalakan dupa, mereka nyalakan apa itu namanya yang harum-harum itu? Oh, gaharu. Gaharu. Ada model gaharu, kayu gaharu, ada juga model seperti menyan dia. Ada batang kayu kalau ditakik, dipotong, keluar getahnya. Seperti damar, itu dipakai harum. Nah, itu di Arab, kalau mau menikahkan anak, acara walimah, itu dipakai harum. Makanya habaib-habaib kalau datang waktu acara Habib Syekh kemarin, dibakar. Disangka orang yang tak tahu sedang manggil jin. Itu parfum. parfum Arab itu begitu. Maka pada malam Nisfu Sya'ban mereka hidupkan kayu gaharu di masjid, harum semerbak, mereka pakai jubah kebesaran, lalu mereka memakai celak, mereka beribadah di masjid beramai-ramai. Itu yang melakukannya siapa? Salaf. Salaf itu. Maka menghidupkan nisfu malam Nisfu Sya'ban di masjid, tradisi salaf. Kalau memang betul mengaku salaf, ramai masjid. Hanya saja salaf itu pun berbeda. Salaf Makkah dengan salaf negeri Syam. Jadi kalau ada orang mengatakan kami ini bermanhaj salaf, salaf mana? Salaf itu tidak satu manhaj. Salaf itu banyak manhajnya. Itu yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya As-Salaf. Salaf bukanlah satu mazhab, karena salaf itu banyak. Antara salaf Aisyah dengan salaf Ibnu Abbas saja beda tentang memaknai apakah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak pada saat Isra Mi'raj. Salaf yang mana? Salaf bukan satu manhaj. Salaf itu banyak. Makanya saya sebutkan salaf mentakwil ayat-ayat. Maka takwil itu bukan manhaj khalaf, tapi salaf. Keliru orang yang mengatakan bahwa salaf itu satu manhaj, karena salaf itu banyak manhaj. Ada manhaj sahabat ini, ada manhaj sahabat ini. Maka salaf yang ada di negeri Syam berbeda. Mereka menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Kenapa orang di Makkah tidak ramai-ramai di masjid? Kenapa orang di negeri Syam ramai-ramai datang ke masjid? Ternyata orang di Makkah tak perlu melakukan itu, karena Makkah pusat Islam, tetangga-tetangganya semuanya Islam. Tapi di negeri Syam mereka bertetangga dengan Rom, Romawi. Mereka bertetangga dengan bekas-bekas peninggalan Persia yang masih lagi mengagungkan kemusyrikan. Maka perlu untuk menunjukkan show force. Pada malam itu mereka ramai-ramai sehingga orang kafir menengok, oh orang Islam ramai malam Nisfu Sya'ban ini. Hati-hati dengan orang Islam, jangan macam-macam dengan mereka. Tengok mereka ramai itu. Nah, jadi kalau nanti ada masjid yang malam Nisfu Sya'ban ramai-ramai beribadah, maka itu termasuk dari tradisi salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Qarul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumma ladzina yadunahum, satu abad sudah itu. Kemudian satu abad sudah itu. Inilah salafus salih. Salaf yang baik-baik. Adapun sesudah itu, maka disebut dengan khalaf. Setelah Nisfu Sya'ban, ada hadis menyebut, idzan tasafa Sya'ban fala tasubu. Kalau sudah lewat Nisfu Sya'ban, fala tasubu. Jangan puasa lagi. Nanti ada ibu yang puasa tanggal 21 Sya'ban. Ibu kok enggak makan? Saya puasa. Apa ibu enggak tahu hadis ini? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Lalu ibu bapak pun banyak yang takut puasa, karena orang menyebut jangan puasa lagi, jangan puasa. Padahal hadis ini ada penjelasannya. Jangan dibaca hadis itu bulat-bulat. Yang tidak boleh puasa itu adalah orang yang memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Itu yang tak boleh. Selama ini tak pernah dia puasa. Rajab tak ada puasa. 1, 2, 3, 4 ini dia tak ada puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dimulainya puasa sunat. Itu tak boleh. Itulah makna hadis itu, idzan tasafa Sya'ban. Kalian yang tak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban kalian mulai puasa sunat, fala tasumu. Tapi bagi orang yang melanjutkan puasa, ibu bapak memang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, kebetulan jatuh pada tanggal 21, jatuh pada tanggal 17, boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, pas 17 puasa dia, ente puasa ya? Iya, fala tasumu. Aku boleh, ente yang tak boleh. Ente memang tak pernah puasa, sekarang baru mulai. Aku memang dari dulu puasa, apa tak tahu kalian aku sering puasa, ha? Itu pun tak boleh juga. Riya namanya. Idzan tasafa Sya'ban, yang dimaksud idzan tasafa kalau sudah lewat pertengahan memulai puasa. Adapun melanjutkan yang sudah berselama ini boleh. Yang kedua siapa yang boleh? Mengqadha. Mengqadha boleh. Diqadanya pada tanggal 17, 18 boleh. Adapun hikmah kenapa dianjurkan puasa ini, supaya kita sudah merasakan manisnya puasa. Beda antara orang yang mulai lomba lari, beda antara mulai orang yang lomba pemanasan mau masuk main bola dengan orang yang sudah lari-lari, maka main bolanya dia nyaman. Begitu juga dengan ibadah ini. Ada orang yang baru pemanasan, gelisah dia di awal Ramadan, tapi orang ini sudah merasakan manisnya puasa, sehingga manis Ramadan dia beda dengan manisnya Ramadan orang yang baru memulai. Kita ikuti saja sunnah-sunnah perbuatan Nabi ini, maka kita akan merasakan manisnya iman, manisnya iman, manisnya puasa, manisnya tahajud, manisnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terakhir tentang Sya'ban adalah bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang pindah arah kiblat. Jatuh pada bulan Sya'ban tahun kedua. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Akhir. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Awal. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sana, Baitullah ke sana. Menghadap ke sana. Orang Yahudi ngejek, tengok tuh Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, tempat kita. Sampai akhirnya Nabi sholat menghadap ke langit. Belum. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Akhirnya turunlah ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ayat itu turun pada waktu zuhur. Zuhur ayat itu turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Orang Quba baru berpindah arah kiblat subuh. Asar, maghrib, isya, subuhnya barulah orang yang ada di Quba sampai ayat itu disampaikan oleh sahabat ke Quba, barulah mereka pindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Ka'bah tertua kita, kiblat tertua kita. Kita 18 bulan menghadap ke sana selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang awalnya diperintahkan Allah untuk melunakkan hati orang Yahudi, tapi hati Yahudi ini keras, tak bisa menerima itu. Maka Allah balikkan arah kiblat. Tidak ada alasan orang Yahudi degil, padahal sudah dilunakkan dengan tengoklah Nabi Muhammad ini sama dengan Musa, Nabi Muhammad ini sama dengan Isa. Kenapa kalian menolak? Yang dibawa oleh Musa sama dengan yang dibawa oleh dia. Kenapa kalian menolak juga? Tidak ada alasan. Tapi dasar mereka ini orang yang paling sulit menerima kebenaran. Maka Allah tunjukkan keutamaan. Maka kita pun mengenang Al-Masjidil Aqsa. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, buat wallpaper laptop Masjidil Aqsa. Buat gambang, gambar HP Masjidil Aqsa. Ini Ustaz ini ceramah aja atau ngomong aja. Saya dari dulu wallpaper memang Masjidil Aqsa. Supaya ketika hidup nampak Masjidil Aqsa. Ini enggak, wallpapernya artis. Ingat artis aja lah. Buat Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna aula. Mengenang itu, kita akan mengenang bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Maka gelisah hati orang Islam yang hidup hari ini, gelisah itu sudah lumayan imannya. Gelisah aja dia memikirkan Masjidil Aqsa, sehingga dengan kegelisahan itu menetes air matanya berdoa, Allahumma ansuri ikhwanal mujahidin fi Falastin, naik khatib hari Jumat, mengingat itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita berada pada posisi nyaman, adam, ayam, tenteram, tenang, padahal kita tidak mestinya tenang. Orang Islam yang hatinya gelisah dengan keadaan saudaranya dapat pahala, gelisah dengan keadaan umat dapat pahala, gelisah orang tak sholat dapat pahala, gelisah dengan orang tak mengqadha puasa nyantai saja dapat pahala. Susah hati, kenapa? Karena agama Allah ditinggalkan. Maka berubah dalam wujud ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Ilmunya sudah kita kaji, tinggal lagi beramal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Nah, hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 13.6

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba-coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat ya, buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan perempuan.

0: FM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Ayyuhal ikhwah, perjuangan pembebasan Palestina dan Masjid Al-Aqsa dari tangan Yahudi bukan sekedar perjuangan militer dan fisik belaka. Namun pada hakikatnya, ia adalah pertarungan akidah, iman, eksistensi, dan peradaban. Saat ini, seluruh kaum kufar yang didalangi oleh Yahudi berkolaborasi untuk menghancurkan Islam. Yahudi laknatullah dengan kebengisannya melakukan teror, membantai kaum muslimin, serta ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang disucikan. Oleh karena itu, pembebasan Palestina dan Masjid Al-Aqsa hanya mungkin dilakukan oleh kaum muslimin yang berdiri kokoh di atas landasan dan manhaj yang islami. Maka pada detik ini, kami ingatkan kepada kalian bangsa Yahudi, kami umat Islam takkan pernah gentar terhadap ancaman dan teror kalian. Ruh dan jiwa telah kami serahkan kepada Allah Sang Penguasa Alam, sebagaimana dahulu telah dilakukan oleh Rasul kami bersama para sahabatnya ketika menghancurkan benteng Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah benteng Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah benteng Khaybar. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, jaisu Muhammad saufa ya'ud.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji dan pujian kepada Allah Sang Maha Pencipta. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa. Kita aturkan salam rahmat kita kepada Rasulullah SAW, Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Dan juga kita aturkan salam hormat kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang harus menjadi role model dalam hidup kita saat ini. Diizinkan undangan para jamaah tetamu Allah Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan pada kesempatan siang hari ini Kang Rasid membawa tema merubah dengan musibah. Kenapa ini tema muncul? ...2018 itu bukan satu bencana tsunami di Banten menyebar sampai ke Lampung. Berapa saat hari kemudian turun longsor di Sukabumi. Dengan kata lain, bagaimana ini diterjemahkan? Sebab Bunda Ayahanda benar sekali. Tubuh kita anugerah Allah, akal kita anugerah Allah, hati kita juga anugerah Allah. Dalam tubuh kita, semua manusia Allah dianugerahi oleh Allah ada tiga faktor. Pertama faktor akal, yang kedua faktor badan, tempat kita bergerak, yang ketiga faktor hati. Kalau bahasa orang kulon mah, balance your mind, body and soul. Punten, ada pertanyaan dari sedikit dari Kang Rasid. Kalau makanan badan itu makanan dan minuman, kalau toh boleh saya hidangkan di tempat kerja kita, ada hidangan untuk makan siang ini, ada hidangan hotel, sebut saja hotel bintang 5 Four Seasons. Di meja makan juga ada hidangan rumahan, ada opor, ada lodeh, ada tempe goreng, ada cumi. Yang ketiga, hidangan dari sampah. Yang pertama, hidangan dari hotel bintang 5 Four Seasons. Yang kedua, hidangan rumahan. Yang ketiga, hidangan dari sampah. Kalau boleh bertanya, kita memastikan pasti akan makan makanan yang seleranya tinggi, sebut aja makanan bintang 5 yang chefnya internasional. Kalau hidangan bintang 5 habis, dia milih hidangan yang kedua, hidangan rumahan. Tidak mungkin milih hidangan yang dari sampah, sebab sudah memastikan kalau dari sampah mah bisa sakit perut, banyak bakteri. Itu hidangan badan. Pertanyaannya, hidangan hati dan akal. Balance your mind and your soul. Kalau hidangan akal, di sini ada hidangan informasi, ada hidangan data atau film. Informasi, data atau film itu datangnya valid dari Al-Quran. Dari Al-Quran, kevalidannya hebat, mutlak kebenarannya, tidak ada yang memalsukan, tidak ada hoax dalam Al-Quran. Itu hidangan dari Al-Quran. Yang kedua, hidangan dari para ulama, kata-kata ulama, ucapan para sahabat, dan hadis Nabi Muhammad. Ini hidangan informasi yang kedua. Yang ketiga, hidangan dari hoax, dari sampah. Informasi sampah, data sampah, film sampah. Izin sekali, kalau boleh tanya, akal kita ingin sehat, mau memasukkan informasi yang valid, tontonan yang valid atau data yang valid atau tontonan yang sampah? Valid. Punten sekali, di sosmed itu banyak fakta yang sampah, di Instagram banyak fakta yang sampah, dengan kata lain hoax. Kenapa tidak dirawat atau masuk terus ke akal atau baca, masuk, share? Sampah kok di share sih? Bagaimana bisa memfilter? Seperti makanan tadi, ah saya mau makan hidangan hotel deh, ah saya mau makan hidangan rumahan, ah, tidak mau hidangan sampah. Sama informasi, data, film. Kalau masuk ke akal, muncullah cabe-cabean, data-data, terong-terongan, generasi meci. Sebab data masuk terus dan dia tidak bisa memfilternya.
1: muncullah liberalisme, kapitalisme, ideologi hancur. Dan sampah yang masuk itu dah. Nah, efeknya memunculkan musibah. Pertanyaannya, ini ungkapan para waliullah, musibah merubah dengan musibah. Musibah dengan merubah dengan musibah. Taib, itulah mukadimah kenapa muncul judul ini. Selanjutnya izinkan bahwa karena waktunya sangat pendek sekali, ada fakta ini. Faktanya valid. Bulan Januari sampai Februari saja itu sudah bencana 513. Puting beliung, banjir, longsor, kebakaran hutan. Fakta dan data. Terus fakta ini masuk ke kepala. Terus kumaha ini fakta mewarnai soulmu. Gelisah, gegana dari fakta ini. Ini baru sampai Februari. Belum sampai Desember. Kalau fakta masuk, ada yang digoreng, dipepes, kemudian diopen, kirim ke musuh politiknya. Mangga, ini fakta. Ada yang digoreng, disimpanlah di ensiklopedia. Ada yang digoreng, disimpan di handphone. Atau penuh itu handphone dengan fakta yang bohong itu. Atau fakta yang hoax itu. Kalau ini valid. Ini tergantung bagaimana kita memanage sebetulnya. Supaya hati kita tertata. Nah, ini fakta. Kemudian yang kedua, selanjutnya juga ada ini dari kementerian. 2015, 2016, 2018. Tapi ini tentang bencana. Dengan kata lain, izinkan kalau melihat pakai kacamata tauhid. Kacamata menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an menyampaikan begini tentang fakta dan data ini. Allah menyampaikan dalam satu suratnya, surat Ar-Rum. Ketika perahu ini tsunami menghantam, ini hancur. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Telah aku viralkan. Telah aku beritakan kerusakan. Di mana Kang Rasid tempatnya kerusakan itu? Pertama di daratan, fil barri. Yang kedua wal bahri, di lautan. Mana contohnya Kang Rasid daratan itu? Gempa bumi, banjir, longsor. Tanah tidak mau menumbuhkan tanaman. Langit tidak mau turunkan hujan. Itu kerusakan di daratan. Terakhir punten sekali, di Mekah keluar salju, keluar es, bahkan air banjir. Yang dulu drainasenya tidak begitu baik di kawasan Timur Tengah. Kok jadi banjir? Kemudian muncullah daratan di Amerika Serikat panas mendadak sehingga hutan begitu panas terbakar, 2.500 orang meninggal. Daratan memberikan fakta bahwa sudah tidak nyaman lagi dihuni. Kemudian di lautan punten ekosistem mulai hancur, ada hama, kemudian terakhir ada tsunami menghantam daratan. Pertanyaannya Kang Rasid punten, bencana, musibah ini siapa yang buat atuh? Itu kan pertanyaannya, siapa yang buat? Teo sejenak film, ada satu bagaimana detak nadi mati tidak berhenti, tidak bergerak dalam detak jam. Selesai, dia meninggal. Kita percaya belakang, kenapa dia meninggal? Donggala, Palu, Banten, Lampung itu peringatan dari Allah. Kematian itu datang dekat, tidak jauh. Yauma yafirul mar'u min ahi. Bapak tidak kenal anaknya, guru tidak kenal muridnya, suami tidak kenal istrinya. Sudah paciwuh itu. Hari itu akan datang. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tengok. Ketika daratan jadi cair likuifaksi. Antam habis bangunan yang 100 tahun dibangun. Menghantam. Habis. Itu dari bawah, belum dari atas meteor jatuh.

Dari atas meteor, udara tak menentu. Dari bawah gempa, longsor, tsunami. Dari udara tak menentu. Ini berefek kepada kita, hati kita. Kemudian hati menjadi gegana, gelisah, galau, merana. Yang kedua juga andilo, antara dilema dan galau. Taib, itu kan harus diobatin. Harus diobatin. Lantas Kang Rasid, ini berefek sang suami fokus kepada pengamanan rumah sehingga anak terabaikan oleh ibu dan bapaknya. Kemudian kondisi tetangga tak tersentuh, maka efeknya muncullah akhlak yang tak menentu. Lihat, tengok akhlaknya berantakan. Sedikit itu adalah faktor bencana musibah. Ternyata ada musibah yang melawan kita, musibah tentang akhlak. Akhlak sudah tak terperhatikan. Akhlak dirinya kepada dirinya, akhlak kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kan kemungkaran di mana-mana. Di dunia maya dan di daratan. Di citizen dan di netizen. Di citizen ada budayanya dan di netizen ada budayanya. Ini ada tiga paradoks yang hidup di negeri ini. Pertama antara mesin dan human. Paradok yang kedua antara online versus offline. Yang ketiga paradok itu antara citizen dan netizen. Ini sedang terus bergesekan. Punten sekali, ini fakta. Setiap satu jam ada 6 bayi lahir di luar pernikahan. Ada fakta di berita, bayi nyangkut di batu di sungai. Buatnya berani, melanjutkan tidak berani, tanggung jawab. Punten, ini laporan dari Kak Seto, dari Komnas Anak. Jadi tak terkontrol anak-anak kita, tak terkontrol generasi milenial kita, tak terkontrol kids zaman now kita. Sudah mau bencana datang, akhlak juga hancur, semakin menjadi. Kemudian punten apalagi ini, kami tidak fokus kepada detailnya, secara umum dulu. Anak-anak di pinggiran kota, di lorong-lorong sudah kenal Jack Daniel, sudah kenal vodka plus jeruk nipis, sudah kenal martini, sudah bosan aqua, teh, Led City sudah bosan. Apalagi ini, penyakit masyarakat, muncullah LGBT di mana-mana. Inilah yang mengundang. Kalau ini dibiarkan, ini akan mengundang. Dunia ini tempat menanam taat, akhirat menuai manfaat. Kalau menanam maksiat, menuai laknat. Suatu ketika Kang Rasid keliling di sekolah, curhat kepala sekolah, wali murid dan wali kelas. Dia sidak ke kelas-kelas, nah tolong angkat tas ke meja, diperiksalah isi tas itu. Satu ada handphone, yang kedua ada ini. Di handphone 60% film porno. Di tas ada ini. Ditanya, nah ini punya mama apa punya kamu? Maaf bapak, ini punya aku. Siapa yang fokus ke sini? Ini mah akibat. Sama spilis juga akibat. Tak terperhatikannya sahwat, gonorea, rada aneh nama-namanya itu. Nah, segera Islam harus menjawab, inilah jawabannya. Harus nikah, tunangan, love not. Baik. Terus Al-Quran menjawab apa Kang Rasi tentang musibah ini? Tengok tadi ayatnya adalah bahwa Al-Quran menyampaikan dalam satu ayat surat Ar-Rum ayat 41,

Sampai Ebit GAD ingat sekali syairnya, negara ini tahun 2018 sudah banyak kabut jenggala kehidupan. Berita A, berita B, berita sampah masuk ke kepala, jadi kabut pikiran kita. Muncul jenggala, memandang suami sudah tidak respek lagi, memandang istri sudah tidak respek lagi, anak kepada ibu bapak sudah tidak respek lagi. Kabut ini menjadi mendung di akhir tahun 2018. Mendung dengan ada berita itu. Biasanya kalau setelah mendung turun hujan. Maka kami berharap 2019 kita harus berubah supaya turun hujan. Hujan persatuan, hujan keadilan, hujan kebersamaan. Ini yang kita nantikan. Tidak mungkin kalau sudah mendung harus turun hujan. Atau fa'inna ma'al usri yusrat. Dan itu maksud sunnatullah. Insya Allah kabut mah sudah lewat, mendung sudah lewat, tinggal turun hujannya. Asalkan kita berubah dulu. Taib, Kang Rasid, kenapa itu musibah dikirim? Kan Indonesia ini umatnya paling banyak di dunia. Kenapa Allah kirim musibah ke negeri Islam? Katakan umat Islam Indonesia 230 juta. Kenapa itu musibah dikirim ke sini? Tidak ke Israel sana, ke Netanyahu sana. Kenapa dikirim ke umat Islam yang notabene dominan Islam di negeri ini? Ternyata Allah punya tujuan, Bunda Ayahanda. Bima kasabat aydin nas. Jadi musibah itu turun akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat keputusan, akibat kebijakannya sendiri. Maka muncullah musibah ini. Terus buat apa Kang Rasid itu musibah dikirim? Liudhi kohumbakter nanti amilu. Allah ingin mencicipkan, Allah ingin menyentuhkan itu musibah kepada yang pelakunya. Kenapa Kang Rasid? La'allahum yarji'un, supaya dia kembali ke Allah. Politiknya kembali ke Allah, ekonominya kembali ke Allah, rumah tangganya kembali ke Allah, budaya sosialnya kembali ke Allah. Mungkin sekarang ini jauh dari Allah, maka disentuh oleh Allah. Hei, balik atuna. Disentuhkan. Kalau disentuhkan, contoh seorang ibu membeli ayam 10 kilo, mau bikin opor ayam. Kemudian bicara ke suaminya, "Pah, tolong cobain masakan mama, takut keasin atau takut kemanisan." Si papa ngambil, "Siap, Ma. Usulan tetes mentetes sama biar papa aja." Si bapak ngambil panyiuk apa ngambil sendok? Sendok itu. "Ah, cukup, mah, enak." Tidak mungkin mencicipkan 2 kilo dicicipin atuh. Tsunami Banten, tsunami Lampung, longsor tsunami itu cicip. Mencicipkan, bukan menimpakan. Berarti di balik musibah ada rahmat Allah. Seperti anak, "Nak, tolong yang di pinggir tangga, nak, takut terpeleset, nak. Di sini atuh, nak." "Oke." Dia enggak dengar itu. "Nah, di sini, nak. Mama, mau itu gelisah, kamu takut terpeleset, mana hujan lagi." Tidak dengar. Dia main Lego terus asik. Akhirnya si mama sedang fokus ke satu titik, si anak terpeleset jatuh 10 lantai ke bawah. 10 anak tangga. Efeknya kakinya patah. Si mama teriak, "Tuh, karena coba deh kalau dengar ucapan mama, insya Allah kamu selamat. Tuh kan kalau tidak dengar mah begini." Walaupun dicaci itu anak, tetap si anak digendong ke rumah sakit oleh mamanya. Sama peristiwa ini juga. Kalau tau gak dengar ayat-ayatku, kalau tau dengar tausiah para ulama-ulamaku, kalau engkau dengar tausiah para nabi dan para suhadaku, selamat. Maka saya teringat dengan ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang waliullah dari Mesir yang kita ini selalu dikaji di dalam tauhid. Namanya kitab Hikam As-Sakandari. Al-Athai. Saya ambil satu kalimat saja dari Hikam itu. Kebetulan bulan yang lalu saya ziarah ke Mesir. Ungkapannya begini. Alima annaka la taqbalun nasihatil mujarrad. Allah tahu bahwa kalian itu super maha tahu. Kalian itu suka sok tahu menghadapi hidup ini. Allah tahu bahwa kalian itu tidak cukup menerima nasihat saja. "Ah, Kang Rasid, itu bukan teori menurut Quran, Kang. Kang, itu bukan fakta berita menurut PMGG, Kang. Itu bukan kejadian alam saja, Kang." Jadi berita itu dinai dia. Masuk kanan, keluar kiri. Kanan, keluar kiri. Kan berita ini sudah 14 abad yang lalu. Peristiwa tsunami tidak satu kalinya di Indonesia. Ketika zaman Nabi Nuh, tsunami. Ketika di Madinah peristiwa itu. Ini kan cuman hanya pemberitaan berulang bahwa menyadarkan. Kata Imam Ibnu Athaillah,
Allah itu maha tahu, punya sifat namanya al-alim, the all knowing. Allah itu tahu apa yang ada di benak kita, tahu yang ada di hati kita, tahu yang ada di ambisi negara kita. Allah tahu. Dan kalian saking merasa tahunya, engkau mengabaikan ucapan firman-firman Allah. Oleh karena itu, fadawwaqaha min dawaqiha. Maka aku, kalau engkau tidak mendengar ucapanku, tidak mendengar firman-firmanku, tidak mendengar ayat-ayatku, fadawwaqaha min dawaqiha, aku akan cicipkan pedihnya musibah. Jadi pedihnya musibah itu dikirim supaya merasakan pahitnya. Allahu Akbar. Pahitnya maksiat itu begini ya. Pahitnya tidak tahu itu begini ya. Biasanya kalau orang sudah merasa pahit, dia berubah. Orang kaya itu berubah ketika saat pahitnya miskin. Orang sehat itu berubah pada saat ketika terkapar di rumah sakit. Pertanyaannya punten, apakah negeri ini harus diubah oleh musibah dulu gitu?

0: Sampai Imam Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita, tidak setiap kata-kata itu merubah. Facebook itu gambar dan kata-kata, Instagram itu film dan kata-kata, Twitter itu adalah kata-kata, tak banyak merubah. Namun pun sekali, wajar Bunda Ayahanda, bila ada jutaan orang, ribuan orang kumpul di satu majlis, dia tercerahkan pada saat dengar ceramah. Dia hanyut, bahkan dia menangis, dan keluarlah komitmen-komitmen. Ya Allah, demi Allah aku tidak akan minum lagi. Ya Allah, demi Allah aku tidak akan maksiat lagi. Keluarlah janji-janji kepada Allah ketika majlis ilmu. Karena dia hanyut dengan firman-firmannya, hanyut dengan fakta dan datanya. Dia hanyut bahkan menangis. Wajar Bunda Ayahanda, jutaan orang tercerahkan pada saat dengar tausiah. Namun dia lalai ketika tiba di rumah. Dia lalai ketika tiba di kantor. Maunya berubah ini long distance, banyak sampai kiamat. Pada saat majlis tersadarkan, dia hanyut, baru keluar pintu masjid, ketabrak angin Istiqlal, angin Jakarta, udah goyang lagi. Baru pulang umroh, datang di Cengkareng, sudah goyang lagi. Maka punten sekali kata Imam Ibnu Athaillah, tausiah, ceramah, nasihat, bahkan khutbah itu adalah salah satu jalan mendapatkan hidayah. Namun daya ubahnya lemah. Daya ubahnya lemah. Kenapa lemah Kang Rasid? Sebab hati para pendengarnya sudah amat sangat payah. S3-nya merijek ayat Allah, S2-nya ah teori Kang. Nah, dia direjek. Oke. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar firman-Ku, maka Allah seringkali merubah dengan musibah. Oleh karena itu penting sekali bahwa ini hanya ujian, sentuhan dari Allah supaya kita balik. Tapi punten Bunda Ayahanda, musibah sudah kita rasakan di awal tahun, di akhir tahun 2008, di awal tahun 2019. Masih ada berita yang masuk di kepala. Ya Allah Kang Rasid, uang untuk pembangunan air di Donggala dikorupsi, biaya pengurusan jenazah di Banten dikorupsi. Masya Allah. Gusti, seliar ini negeri itu, apakah tidak empati kepada mereka? Beritanya akan masuk di kepala, tentu akan mengubah soul kita. Masya Allah. Apakah mau dikirim lagi musibah? Keras apa sih atuh? Dulu orang tua kita, nak, salat itu sudah ketakutan pakai telunjuk ayah. Kok jangankan telunjuk, dengar terumpahnya saja, ayah. Baru terumpah. Sekarang mah gempa tuh. Bukan terumpah lagi. Masih tidak mau berubah gitu. Masya Allah. Ini fakta. Yuk, sudah tidak ada jalan lagi. Deketin Allah. Deketin Allah. Maka Allah menyampaikan satu firman-Nya. Benar sekali. Terus kumaha atuh Kang Rasid solusinya? Ini di antara yang Allah berikan kepada kita jalan keluar, yaitu ini. Benar sekali. Surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya kalau kawasan Cipaku, seandainya kalau provinsi Jakarta, seandainya kalau negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan mendapatkan perhelatan besar itu beriman Allah first di hatinya, wattaqau dan dipraktekan keyakinannya, tidak nato, no action, talk only, hanya ngeser-ngeser pada dia tidak melakukannya. Kalau ini gabung antara amanu dan amilus sholihat, antara keyakinan dan praktek, maka la fatahna alaihim barakati minas sama, aku pasti bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Keberkahan langit adalah keberkahan spiritual, keberkahan bumi adalah keberkahan material. Bumi, minyak bumi, pripot, emas, minyak tanah, itu keberkahan material. Kalau langit keberkahan spiritual. Dikasih oleh Allah. Semoga ungkapan di siang hari ini, kajian duhur di Darut Tauhid menginspirasi kita. 2019 ada harapan baru. Harapan barunya adalah ini, semoga kita bisa mendapatkan ini segera, anak kita, cucu kita, generasi kita mendapatkan ini, New Hope for Indonesia Makmur. Tapi sebagai penutup Bunda Ayahanda, paparan tadi semoga kita kembali mendekat kepada Allah, karena kita sudah ditegur oleh Allah, sudah disentil oleh Allah. Donggala, Palu saudara kita, Lombok saudara kita, Banten saudara kita, kemudian Lampung saudara kita, Sukabumi saudara kita. Orang yang beriman itu satu tubuh. Ketika saudaramu sakit, kamu merasakan sakitnya. Ketika saudaramu ditegur, kamu merasakan harus saling nasihat menasihatinya. Watawasaw bil haq, watawasaw bisaw. Tapi dengan harapan mudah-mudahan 2019 kita membangun Indonesia for Indonesia yang makmur. Ditutup dengan satu kisah dari Baghdad. Mudah-mudahan kisah ini bisa mengikat kita dengan inspirasi baru. Imam Ibnu At-Tawilah dalam satu kitabnya menyampaikan begini. Ada seorang waliullah dari Baghdad, namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau seorang waliullah yang terkenal di Baghdad. Satu ketika beliau mimpi di akhir sahur beliau, di waktu sepertiga malam. Dalam mimpi itu datanglah dua malaikat. Yang pertama malaikat malam, yang kedua malaikat pagi. Karena malaikat malam, malaikat pagi itu suka sip-sipan, serah terima jabatan itu di waktu subuh. Ketika ketemu dialog, dan isi dialog itu kedengaran oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata dialog itu begini, malaikat malam nanya kepada malaikat pagi, "Wahai malaikat pagi, dapat titah apa engkau dari Allah?" "Wahai malaikat malam, aku berat dan gelisah. Aku dapat perintah dari Allah, suruh membuat tsunami buat Baghdad." "Dengan cara apa?" "Sungai Tigris dibanjirkan, Laut Baghdad digempakan supaya tsunami menghantam Baghdad." "Kamu dapat titah itu dari Allah?" "Iya." "Apa sebabnya kamu akan ngirim tsunami?" "Sebab tadi malam melihat di kota Baghdad 700 orang telah berbuat zina." Gereget Allah itu. Sekarang sudah di-online-kan lagi zina itu. Gereget. Maka itu Allah bicara ke malaikat pagi, kirim tsunami ke Baghdad. Tapi malaikat malam, "Sebentar wahai malaikat pagi, izinkan aku interupsi ke Allah." "Silakan malaikat malam." Malaikat malam melapor kepada Allah, "Ya Allah, engkau dapat memerintahkan ke malaikat pagi untuk kirim tsunami. Jangan dulu ya Allah." "Kenapa malaikat malam?" "Aku tadi malam jadi saksi. Aku masih mendengar di ribuan masjid di Baghdad terdengar kumandang adzan maghrib. Dan aku mendengar di 700 masjid di Baghdad, aku mendengar azan kumandang Isya. Dan aku mendengar azan kumandang Subuhan pada ini. Tolong engkau tahan itu tsunami." Allah menarik perintah tsunami karena malaikat malam melapor ada saksi. "Aku masih melihat ada yang azan di masjid." Kemudian setelah selesai, Imam Junaid terbangunkan. Ketika terbangun, dia lari ke sungai Tigris. Ternyata itu air sudah ke bibir sungai, sudah naik ke atas. Betul, mimpiku benar adanya. Sebab punten Bunda Yanda, mimpinya para wali itu SMS dari Allah. Peringatan, kalau asuransi dia datang pasca kejadian. Tapi kalau mimpinya para wali datang sebelum kejadian. Jadi bisa upaya dulu. Kemudian dia angkat tangan ke langit. "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." "Ya Allah, turunkan itu air." "Turunkan." Air surut di sungai Tigris. Dikupaslah oleh Imam Ibnu At-Tha'ilah As-Sakandari, kenapa lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau bahwa yang direct langsung ke Allah adalah lapan la ilaha illallah. Kalau kita sholat, kita sedekah, kita zakat, delay. Dia dicatat dulu oleh Rakib dan Atid, baru lapor ke Allah. Kalau kita haji, dicatat dulu oleh Rakib dan Atid, baru naik ke Allah. Tapi kalau lapan la ilaha illallah, itu langsung ke Allah. Contoh, "Wahai para jemaah Darut Tauhid Cipaku, sholatlah." Allah tidak ikut sholat. "Wahai para jemaah Darut Tauhid Cipaku, zakatlah." Allah tidak ikut zakat. "Wahai para jemaah Darut Tauhid Cipaku, hajilah." Haji, tapi Allah tidak ikut haji. Tapi kalau Udkuru dikran kasirat, wahai para jemaah darut tauhid cipaku, zikirlah kepadaku. Allah ikutan di situ. La ilaha illallah. La ilaha. Maka itu direct langsung ke Allah. Para wali, la ilaha illallah. Semoga kajian siang hari ini bisa mendapatkan inspirasi itu. Merubah dengan musibah, cukuplah. Semoga kita nanti cukuplah dengan ayat-ayat Allah, masuk, berubah. Cukuplah dengan tausiah, masuk, berubah. Jangan nunggu musibah dulu datang. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga ada manfaatnya. Mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertolongan Allah akan datang kepada kita semua. Terima kasih, hatur nuhun. Yang hilaf dan salah kesalahan kang Resi, semoga Allah memaafkannya. Yang benar di Al-Qur'an dan Sunnah, semoga kita dikasih kebal untuk menjalankannya. Tutup dengan kiparat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok. Tak, tak. Sujud alal akol salah sama rot. Tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-gerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkau mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron.

0: sama lelipetan. Agar disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu kong.
0: Belah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio loh, Ataqwa. Coba coba dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu, dulu gue enggak.
1: Iya. No,
0: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat mukong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat kong.
0: Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya, saya mau kong dulu. Ya kong ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hileboy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762, 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136.

0: tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca selawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa. Yang pertama wajar mendapat pujian. Yang pertama indah atau baik. Yang kedua dilakukan secara sadar. Dan ketiga tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan untuk TU Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0.

0: 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengikuti

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbicara.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan mor, meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Nyakir.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Biohesa. Biohesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyebabkan
1: sabun kesehatan. Sabun serai jelena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah
2: sakit angan-angan. Saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat

0: Maning. Siji maning. Siji maning.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebab
3: Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

0: Asy'amah.
1: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
0: Was-sabiquna as-sabiqun.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
0: Ulaikal muqarrabun.
1: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Berada dalam surga kenikmatan.
0: Thullatum minal awwalin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
0: Wa qalilum minal akhirin.
1: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala sururin mawdunah.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
0: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
1: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
0: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
0: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
1: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
0: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
1: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
0: Wahurun 'ain.
1: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
0: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
1: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salaman.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhin nandud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
0: Wa dhillin mamdud.
1: Dan naungan yang terbentang luas.
0: Wa ma'in maskub.
1: Dan air yang mengalir terus menerus.
0: Wa fakihatin kathirah.
1: Dan buah-buahan yang banyak.
0: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
1: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
0: Wa furushin marfu'ah.
1: dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Wa barakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Rajab. Di undangan saya diundang pukul 8.30. Mohon maaf karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa pagi saya ada tausiah nasihat pernikahan. Jadi tadi Pak Kua lambat datang, tak mungkin saya menikahkan mereka. Jadi saya datang. Jadi berefek kemana-mana. Karena dengan anak-anak muda ini kita mesti menunjukkan disiplin. Dan saya memang selalu datang tepat waktu. Jadi mesti, ah Ustadz tuh pandai ngomong aja tuh. Ustadz itu biasanya tausiahnya tiga saja. Tiga H. Akikah, walimah, takziah. Ceramah akikah tak boleh lama-lama, karena mata jamaah itu sudah tajam menengok gulai kambing. Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama, karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan. Dan takziah juga tak boleh lama-lama, karena jenazah mesti cepat dimakamkan. Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan, itu kebahagiaan luar biasa buat saya, sekaligus kehormatan. Padahal hari ini hari libur, banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman, balik kampung. Tapi ternyata ramai. Cuman saya mohon maaf kepada bapak-bapak. Bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi. Sedangkan saya bisa menengok. Cuman yang gadis-gadis di belakang pula. Nah, mereka pindah semua ke depan karena mau menengok Ustadz Abdul Somad yang gambarnya di depan. Lama saya menengok tadi, macam keluar dari lubang golok tiba muncul Ustadz. Saya sudah lama tidak ceramah di kantor. Kantor dinas, kantor-kantor itu banyak yang saya ceramah di situ sekali saja, habis itu berhenti. Karena kehadiran ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Mereka sudah tertekan di kantor, ditekan atasan, kemudian di rumah ditekan istri, kemudian di jalan ditangkap polisi. Dan ketika ustadz itu tegak, dia sudah melihat di wajah ustadz itu, ini hanya menambah masalah saja. Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu tidak menganggap agama ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Tapi agama hanya dianggap sebagai seremonial. Maka saya ingin menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama ini sebagai guidance, penunjuk jalan. Kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita buat itu apa. Ini negara kaya sekali, sangat kaya. Makanya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada hanyalah negara yang gagal mengelola kekayaan. Itu yang ada. Jadi kalau dikatakan kita ini miskin, banyak utang, itu salah total. Saudi Arabia itu minyaknya cuma dari bawah, sedangkan kita dari bawah dan dari atas. Dari atas minyak sawit, minyak goreng, minyak jelantah. Itu luar biasa. Makanya ketika kami dulu kuliah di Mesir, anak Brunei Darussalam itu tidak ada yang naik bis. Beasiswa mereka satu bulan $500. Kali 10.000 waktu itu 5 juta mereka dapat beasiswa sebulan. Sedangkan saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University satu bulan cuma 160 pon. Kali 2.000, 320.000. Disitulah untuk sewa rumah, saya tak tinggal di asrama, nyewa rumah. Disitulah untuk naik bis, disitulah untuk beli diktat, disitulah untuk beli buku. Maka kesempatan untuk pacaran tak ada. Jadi mahasiswa Brunei itu kalau mereka mau datang ke kampus naik taksi. Anak Indonesia itu naik bis. Bis Mesir itu tinggi-tinggi, tangan tergantung di atas kaki tak sampai minyak. Maka saya tinggi, gantung. Nanti adik-adik kalau pergi libur umroh, pergilah umroh yang lewat Kairo, lihatlah bagaimana sulit susahnya dulu kami kuliah. Yang sebenarnya negara itu sangat kaya dan kita jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. 1724, 1725 itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura. Sebelum Siak ada kerajaan Melayu yang lebih tua, yaitu kerajaan Melayu Islam Riau yang sekarang menjadi dua kabupaten, yaitu kerajaan Indragiri. Indragiri lebih tua daripada Siak. Dan kerajaan Melayu yang terakhir adalah kerajaan Riau Lingga. Itu kerajaan kaya-kaya luar biasa. Berapa lama kita punya kerajaan Islam ini? 222 tahun. Dari 1725 sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 1946. Jadi kita sangat kaya sekali. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit lalu Ustadz ini anti NKRI. Tidak. Saya sangat cinta NKRI karena raja saya itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi maunya bersikap adil lah. Jangan sama antara kita dengan Jawa dan Sulawesi dengan Papua. Tapi sebetulnya kalau lihat kasihan, itu lebih kasihan nengok Papua. Papua itu emasnya banyak, minyaknya banyak, tapi celana pun tak ada. Sedangkan kita ini lumayan, tapi yang lebih enak itu Aceh. Aceh dengan kekuatan separatis GAM ya, dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami dua otonomi, kami akan misahkan diri dari Indonesia. Otonomi daerah Aceh dua, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, beri kami minyak. Maka Aceh mendapat minyak 40%. Sedangkan kita hanya 15. Itu pun banyak uang negara yang tidak bisa dikelola dengan baik, dikembalikan lagi ke pusat. Kita ini jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, itu tidak ada lagi. Jangankan jalan belobang, jalan aspal tak ada lagi di Riau. Keramik semua jalan. Kepleset-pleset anak-anak Undri ini kuliah. Itulah hebatnya. Sekarang digambarkan dalam sebuah seminar, anak suku Sakai berjalan di atas pipa minyak yang besar. Ini gambar menceritakan bagaimana keadaan kita. Pipa minyak yang besar menyedot minyak bertahun-tahun. Anak suku Sakai dengan tidak bercelana berjalan di atas pipa yang luar biasa. Minyak itu kemana perginya? Maka ketika otonomi daerah, saya sebagai mahasiswa waktu itu amat sangat bangga. 1999 saya sampai ke Kairo, 1998 1999 datang beberapa utusan dari Riau dialog dengan kami. Nama persatuan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Bayangan kami mereka akan berikan kami beasiswa, akan macam-macam. Pak, dengan otonomi daerah ini apakah kami akan berubah nasib di Kairo? Kata mereka, kalian jangan terlalu banyak berharap. Otonomi itu artinya oto di orang, mi dia, Pak. Jadi sampai sekarang pun, walaupun ada beasiswa dari Pemprov, itu tidak seberapa. Orang Malaysia itu punya apartment, apartemen kata orang kita, rumah-rumah sarang merpati yang tinggi. Itu gedung apa? Selangor punya. Itu gedung apa? Kelantan punya. Itu gedung apa? Melaka punya. Tapi Riau hanya punya rumah kecil, dua kamar, satu dapur, satu ruang tamu. Rumah kecil. Padahal kita ini jauh lebih kaya. Jangan lupa, kerajaan Siak Sri Indrapura pernah berkuasa dan menguasai Johor, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Singapura itu dulu kerajaan kecil bernama Tumasik, dan Tumasik itu di bawah kita. Dan kerajaan Johor juga, kerajaan yang besar mewah sekarang itu. Jadi kalau ada orang Malaysia ngomong, saya dengar cakap awak ni macam-macam sama macam kami, ya. Kita ni sama ke? Bukan sama, kami di atas dulu. Dulu. Kita tak sama. Oleh sebab itu maka nostalgia masa lalu ini apakah bisa dengan ceramah? Tak bisa. Tak bisa. Abdul Somad berangkat ke Mesir mengajukan bantuan untuk biaya hidup. Saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke pejabat, saya kirim ke orang kaya. Yang membalas cuma satu, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Sampai balasannya ke rumah, silakan ambil uang. Waktu itu kantornya di An-Nur, mak saya datang ke sana. Setelah pulang ditunjukkannya lah, berapa dapat? 200 ribu. Setelah pulang sekarang barulah kalau ada acara-acara dengan para pejabat, apa kata mereka? Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang kader yang dulu kita kirim. Yang kirim siapa? Saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Oleh sebab itu maka, lalu Ustaz belajar dulu biayanya dari mana? Ya biaya sendiri. Dan selama 4 tahun di Mesir saya tak pernah minta duit. Tanya mak saya masih hidup, umurnya 70. Sekali haram saya pernah nelpon minta duit. Pantang saya minta duit. Jadi gimana caranya? Kami kerja sama kawan-kawan di sini, ramai dari Riau. Kalau sudah musim haji, kami pun habis sholat subuh, bawa map satu, minta visa ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis dari Kairo ke terusan Suez. 7 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut, menyeberangi Laut Merah 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Beli tiket yang paling murah $100 PP. Tidak pakai kamar. Namanya Haji Backpacker. Nama kerennya sudah ditulis kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan, Haji Backpacker. Saya baca judulnya, keren betul, padahal dulu haji gelandangan. Sampai di Makkah, kamar tak ada, kamar tak ada, hotel tak ada. Di mana tidur? Di rumah yang paling besar, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Tas tak boleh masuk karena penjaga, haji tak boleh masuk. Di mana tas itu digantungkan di dinding kamar mandi dan tak pernah hilang, tak ada isinya. Tak ada orang macam itu lah kami. Akhirnya kumpul sama kawan-kawan, kita mahasiswa ini tak bodoh, cerdas, buat surat tanda tangan petisi mahasiswa Setimur Tengah minta kamar, ajukan ke Dirjen Haji, ajukan ke kantor BUH, Badan Urusan Haji di Jeddah. Kami minta kamar, akhirnya dapat satu kamar, satu rumah, rumah yang tak layak untuk jamaah haji dikasih ke kami. Kami sudah layak betul itu. Akhirnya kami buatlah di pintu, selamat datang jamaah haji embarkasi terusan Suez. Dapat sekedar untuk ganti baju pakaian saja. Habis itu kerja, macam-macam kerja. Suatu ketika dapatlah, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang semuanya jadi orang. Ada si, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ada yang satu ini namanya KH, identis inisial KH. Itu sekarang menjadi pejabat tinggi di kantornya di depan Istiqlal. Masya Allah. Yang satu lagi menjadi ketua Basnas di salah satu kabupaten. Itu dulu sama-sama sama saya kerja. Untang-panting di negeri orang. Padahal kita kaya sekali. Tapi begitu keadaan harus kita hadapi. Namun minta kepada orang tua tidak. Kita harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang. Itu minta gendong namanya. Kerjalah kami membagi makan jamaah haji. Dibawa ke airport King Abdul Aziz Airport. Mat, kata dia. Dia tak panggil ustaz, panggil Mat aja. Mat, kita dapat kerja nih. Di mana? Di airport. Mantap tuh airport. Berapa lama? Sampai jamaah haji habis baru kita pulang. Satu hari berapa? 50 rial. 50 rial kali 3000 150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya. Ngasih nasi 150. Okay. Begitu sampai barulah kami tengok. Rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400. 10 kloter 4000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Saya tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya satu, yang anak gadis dikasihnya lima. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim, saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita, ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih butuh satu yang itu lima? Nenek itu kita kasih jeruk satu, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Nenek gadisnya kita kasih. Jadi kalau cerita sama ustaz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu. Ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita sih. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk nenek-nenek satu anak gadis ini. Dibalasnya, kiki kiki kiki. Kalian maksudnya. Sekarang jamaah-jamaah haji ini sombong. Jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik, banyak juga yang sombong. Menengok kita kerja, nampaknya berkeringat berpuluh, sepele nengok kita. Panggilnya, hey sini bentar. Ya pak, sudah lama jadi TKI. TKI bukan hina. TKI itu pahlawan devisa. Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa. Tapi orang menyepelekan kalian. Kalian mencari makan di negeri orang lain, padahal di negeri ini sumber makanan. Kenapa? Makanan itu dicuri orang. Akhirnya kita susah. Mahasiswa susah, pekerja susah. Istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah. Disepelekan. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa pak. Di mana kalian belajar? Di Kairo. Asal dari mana? Riau. Memangnya tak ada universitas di Riau? Ada pak. Cuman satu semester 5 juta. Sidang tertutup 10, sidang terbuka 15. Buka tutup 25. Tak ada duit. Maka kami belajar jauh-jauh. Selesai S1, pulang saya ke rumah. Haji Abdul Somad LC titelnya. Lagi cemas. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Tak tahu apa mau dibuat. Pulang ke rumah, menengok kebun. Kebun sawit ada di rumah. Banyak Pak Ustaz? Tak banyak. Cukuplah untuk 7 keturunan. Kalau tak dijual-jual. Lalu kemudian saya pun pergi ke kebun 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Kata mak saya, Mat, kau pergilah dari kampung ni. Kenapa? Pokak telinga aku dah. Masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga. Akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya. Ambil S2. Di mana sekarang Somad? S2. Negeri ini tidak menghormati ilmu. Sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah. Engkau di mana sekarang ni? Aku ambil master lah. Ha. Subsidi rumah, subsidi beasiswa, subsidi, semua dapat subsidi. Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama, sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU, International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM, University Malaya? Kenapa ambil UKM? Dia tak tahu. Di UKM tu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai. Karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com beasiswa. Pakai bahasa Arab. Minhah dirasiah. Enter. Dapatlah peluang beasiswa. Dan saya selalu masuk di warnet Fakultas Sains di UKM. Saya tak mau di fakultas saya, FPI namanya, Fakulti Pengajian Islam. Saya masuk ke Fakultas Sains karena di situ internetnya gratis. Dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya, ditengoknya. Muka saya pula muka-muka anak sains kan? Dah. Habis itu dapatlah info, katanya ada satu negara menyediakan beasiswa. Nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Oh, akhirnya saya ajukanlah proses doa minta ampun. Biasanya saya doa gini aja, tapi untuk beasiswa aja. Ya Allah, minta tolong aku. Mau balik ke kampung aku tak sanggup, telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ni utang sudah lagi ni, tolonglah dapat beasiswa. Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul. Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ni teraniaya. Allah kasihan nengok, ini hambaku, kata malaikat, kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good, excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good. Semua mesti very good. Tapi saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE, Diplome Etudiant, Diplome Etude Supérieure Approfondi. Tapi tak saya tulis itu karena titel itu Diplome Etude Supérieure Approfondi, desa, kampung. Akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya, LCMA. Walaupun banyak yang nanya, apa LCMA itu Pak Ustaz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu diambil dari bahasa Inggris, licence. Diambil dari bahasa Perancis, lison. Artinya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Dia boleh mengajar. MA itu sebetulnya bukan titel saya. Daripada ditulis DESA, tapi DSK PNS ditulis DESA. Karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli, Diplome Etude Supérieure Approfondi. Lalu kemudian saya pun pulang membawa dua ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Ada orang memanggil, sinilah ngajar ke kampus kami? Tak ada. Ada orang mengangkat, karena ente sudah pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, maka kami angkat menjadi PNS? Tak ada. Malah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman. Kita disepelekan, kita diremehkan. Perjuangan panjang, mau pergi kemana lagi? Tetaplah tinggal di sini. Akhirnya kabar itu datang juga, Riau Post beritanya kecil, dua jari. Penerimaan dosen 30 orang. Datang saya membawa map ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat salamnya, semangat kan? Bu, katanya ada penerimaan dosen di sini ya? Ya, saya mau melamar jadi dosen. Kata ibu itu, Pak, kalau mau melamar jadi dosen harus S2. Tak yakin dia saya S2. Bondok saya buka atas saya tunjukkan ijazah saya. Tengok. Tengoknya, apa ini, kata dia. Rupanya tak bisa dia baca. Terus Arab semua. Datang pegawai dari dalam, atasan dia. Coba tunjukkan ke yang di dalam. Tunjuk dibacanya, tengoknya. Siapa yang punya ijazah ini? Ini orang. Abdul Somad, guru saya dulu. Kemana aja ente hilang selama ini? Hilang, kata dia saya. Akhirnya setelah melewati proses panjang, ini fotokopi, saya mau jadi dosen, Pak. Fotokopi ijazah, transkrip nilai, legalisir, semua oke, sudah. Sudah, Pak. Ada lagi yang belum, Somad? Apa, Pak? Surat kesehatan, dokter. Ragu dia saya sehat. Kenapa saya kurus? Tak tahu dia saya tahan tegak lama. Pergilah saya ke Puskesmas Jalan Harapan Raya sebelah kanan. Masih ingat saya tempatnya sekarang. Sampai ke situ, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, saya mau ngurus surat sehat. Ya, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan. Baju putih, jilbab putih, rok putih. Membawa balon warna hitam kecil. Kosong. Sebentar ya, Pak, ya. Iya. Kata, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan. Baju putih, jilbab putih, rok putih. Membawa balon warna hitam kecil.

ini wani piro. Kami kuliah 4 tahun di Mesir, semua gratis, asrama gratis, uang saku dikasih tiap bulan, sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis. Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia, dia tak ada minyak, miskin Mesir itu, tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun, dan yang kuliah di sana 74 negara. Se-Fir'aun, Fir'aun ya Husni Mubarak, terserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah pertama. Dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar. Negeri ini kaya, kemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh. Di tempat kita, campakkan aja batang ubi itu ke belakang, tengok besok pagi betunas, walaupun sungsang. Ini negeri luar biasa, tapi orang belajar. Berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup. Daftar ulang 14 juta. Doktor, dosen, golongan 4D, ngobrol ke saya hati ke hati, aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad. Baru 2 yang sekolah, belum kuliah lagi. Mau jadi apa ke depan? Jadi berkaca, Mesir luar biasa dengan Al-Azharnya, dan kami kuliah di situ. Sampai kawan saya ini suka makan cabai, mengunyahnya malas. Cabai itu tendang kiri, tendang kanan, telan. Kiri kanan, telan. Akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam. Ini ada usus kecil, usus buntu. Begab cabai, busuk di dalam. Kalau sampai meletup, bam, big bang, mati. Maka ini mesti dipotong. Akhirnya dibelah sikit, dipotonglah ujung usus buntu tadi. Biaya operasi 3.000 pon kali 2.000 perak 6 juta. Tak ada duit. Mau nelpon ke Indonesia, krisis moneter, 1 dolar 20.000. Tak ada duit. Akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar. Azhari? Entah Azhari? Azhari maksudnya entah taman Al-Azhar? Ya, gratis. Sakit gratis. Di negeri Fir'aun sakit gratis. Di negeri kita sehat bayar. Tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu. Takkan pula mungkin saya assalamualaikum warahmatullah. Karena saya mau cepat, saya keluarkan aja duit 25.000. Nah, ambillah tuh. Pergi saya. Pergi saya urus, dah selesai. Pak, ini surat sehat. Ada lagi yang belum somat. Apa, Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astagfirullahaladzim. Orang sesoleh ini diragukan juga. Gimana? Saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara. Tak berapa negara sudah saya lewati. Tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya. Ketat luar biasa. Cobalah tengok kita mau masuk pesawat. Berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP. Emangnya kita ini teroris? Di Malaysia tak begitu betul. Gak gitu-gitu amat sih. Kata orang yang lama di Jakarta. Tapi apa boleh buat? Dia khawatir. Saya urus surat bahwa saya bukan teroris. Saya bukan teroris. Saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa. Dan saya pulang membawa ijazah. Saya mau mengabdikan ilmu saya. Tidak ada urusan lain. Saya tak ingin merobok-obok negara ini. Saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional. Saya cuma mau mengajarkan ilmu, memperbaiki. Alhamdulillah diterima, ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku. Pokoknya hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kalau adik-adik, ujian apa? Ujian MIT Pak Ustaz. Habis MIT apa? Ujian UAS Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi Pak Ustaz. Habis ini apa? Promo Pak Ustaz. Kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apa lagi hidup di dunia? Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustaz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya enggak nengok muka emak saya 4 tahun.
sampai lupa saya muka mak saya itu macam.

0: Ingat, 4 tahun. Ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa, langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14, Pak. Alhamdulillah. Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo, segala macam. Ngapain ngabis-ngabiskan? Ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah, serius, belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita, kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu. Berotot kalau bisa. Tak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu. Visi misi UIN 2020 ingin mewujudkan Pekanbaru Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbudaya. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar. Guru besar itu guru juga, cuman badannya besar. Anda ingin menjadi dosen? Iya, Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis. Akan menjadi tuan rumah negeri Melayu di Asia Tenggara tahun 2020. Ya tak tahu, baru tadi saya baca sudah ini. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku, Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu, iya, Pak. Dan saya buktikan. Sekarang buku saya ditulis, sudah ditulis di sampulnya, best seller. Ustaz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar salat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi ke kawan-kawan. Itu janji saya dulu. Dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis. Saya buktikan. Saya tak sekedar bicara. Saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan dan bebas. Kata Ustaz bisa di-download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download kok tak dapat. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada, Pak Ustaz. Puasa sunat agak seminggu. Nah, jadi masalah apa kata orang itu kita mesti jawab, tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti, tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi, ini tak disuruhnya saya duduk, saya masuk, dia tegak, tengoknya saya dari atas ke bawah, takut pula saya, apa dia nengok-nengok saya. Coba putar ke kanan, katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri, katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya, Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya, Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya orangnya hitam, ya bibirnya hitam lah. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah, Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Dia tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, selesai itu ditanya-tanyanya masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi, ini katanya yang paling strength ini, hati-hati man, yang ruangan itu killer, kill membunuh, killer pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya, kalau songketnya di atas lutut itu berarti belum menikah. dia sudah siap-siap mau bersilat. Oh, tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya, tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya Pak, kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis Pak. Di mana aja? Di Maroko Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahian tak tidak, Allahu'alam. Apa itu hadis? Maudhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takhririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan. Karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan. Dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi kan. Wah, udah dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, riwayatnya dua orang namanya aziz, riwayatnya tiga orang namanya masyhur, kalau empat, sepuluh, tiga puluh, tiga ratus, sampai banyak, itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke nabi namanya marfu, kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhum 'alal kadzib. Yalah, keluarlah kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa-apa jawaban kita. Titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram? Belajar ilmu hadis masuk surga, belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April Jakarta morat marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka ada adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor, saya bukan ceramah di depan kajur sekjur, saya bukan ceramah depan dosen, tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak visip Unri ini orangnya tawadhu. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad, karirnya sudah mentok. Ngajar masuk kelas, semester ini 8 lokal. Rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian. Datang malaikat maut. Mati. Habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah. Dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Nisuk tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal mereka, mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah motivasi seorang dosen. Ini kan hari libur, ngapain sekjur datang? Ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang? Profesor Doktor mau datang? Kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Pengajian apa tuh? pengajian ibu-ibu yasinan, biasa. Pengajian apa tuh? Pengajian bapak-bapak pensiunan, biasa. Udah pensiunan gak ngaji, kapan lagi? Tapi itu pengajian apa? Pengajian mahasiswa yang darah mudanya sedang bergelora, yang dari pagi tadi pacarnya sudah SMS, kita karaokean yuk. Tapi dia sudah mengatakan, aku sudah terlanjur hijrah, my honey. Hijrah. Hari ini Ustadz Somad Tabligh Akbar, pemuda dan akhir zaman. Selamanya kita tidak akan stop. Nanti setelah pulang aku yang bayar. Iyalah. Oleh sebab itu maka umat ini dihancurkan bukan dengan menghancurkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Amerika tidak punya, Jerman Prancis tak punya, tapi sumber daya manusia ini yang dia rusak. Rusak pertama narkoba. Kalau sudah kalian punya kena narkoba tak ada ampun. Empat, gila, bodoh, sakit, mati. Tak ada obat lain daripada itu. Cikal bakal narkoba lem. Dulu mak bapak kita beli lem nempel kertas, sekarang enggak, lem kambing buka dihirup. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek seorang anak di Riau tempeleng, lepak lepak lepak. Sambil bergoyang dia ngomong, Pak Kapolsek, saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kepala itu sudah putus. Narkoba. Berapa banyak orang terkena narkoba dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya berapa kali diajak BNN. Ustaz Somad, kami ini BNN mau ngajak Ustaz besok. Oke. Kita bertiga Pak Ustaz ya. BNN, polisi, dokter, Ustaz. Yang pertama ngomong BNN. Siapa yang memakai narkoba melanggar peraturan daerah, melanggar undang-undang dasar, melanggar undang-undang hukuman 5 tahun penjara, melanggar pengadilan, dituntut oleh jaksa, hukum tertinggi adalah hukum tembak, mati. Habis itu bicara pula dokter, bila zat ini masuk ke dalam otak maka dia akan mempengaruhi kita, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus. Habis itu Ustaz Somad pula, siapa yang makan narkoba makan neraka jahanam lah tempatnya, khalidina fiha abada. Selesai acara saya pun dikawal sama polisi, turun dari gedung dikawal sampai ke tempat parkir. Pak, saya di mana-mana ceramah biasa sendirian, kenapa bapak kawal saya? Khawatir Pak Ustaz, ceramah Ustaz tadi banyak menyinggung orang, kami khawatir nanti ditikamnya Ustaz dari belakang. Berapa rusak anak muda kita karena narkoba. Tak bisa lagi dia bedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Hancur pertama narkoba. Yang kedua, free sex. Kalau sudah kena free sex, na'uzubillah, seorang perempuan timun, laki-laki durian. Timun tak pernah untung berkawan dengan durian. Di bawah sobek, di atas bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa yang tertulis di botol aqua? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Aqua yang 600 ml 5.000 rupiah saja tak berharga karena segelnya rusak. Apalagi engkau seorang perempuan dengan segala kemuliaan dan kehormatan. Pakailah jilbab yang panjang. Bagaimana panjangnya? Kalau dipakai tertutup ujung jari tengah, luruskan ke bawah, jatuhkan ujungnya, tertutup sampai ke bawah. Begitu. Kalau mau pergi ke tukang jahit, berapa panjangnya, Bu? Ah, berapa itu? Supaya jangan sampai kalau kalian pergi, kalau jilbab itu pendek, tangan ke dalam pas lebih gini, ha. Kalau mau jilbab yang sudah jadi asli, pilih yang ukuran XXL. Ustaz kok tahu? Pokoknya tahulah saya. Ukurannya XXL, tutup-tutup sini. Jilbab syar'i, alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab syar'i. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, di dalam acara walimah nikah tadi, saya tengok tadi ada yang pakai jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka sikit. Iya jeng, mau kemana? Bentar ya. Ada satu lagi namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang itu dililitkan ke leher. Dia yang makan, kita pula yang takut. Kita sedang makan gitu nengok dia. Eh, gitu. Oleh sebab itu, maka yang sudah istiqomah pakai jilbab hijab panjang, bagus. Yang masih pendek-pendek, perpanjang di masa akan datang. Kenapa? Ini menyelamatkan. Kalau kalian pakai hijab, kalian bukan menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan orang lain. Dosen-dosen selamat kalau masih swijil hijabnya panjang. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Nelponlah profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz mengajar di sekolah kami? Pelajaran apa, Pak? Agama Islam. Sekolah apa? Sekolah kebidanan. Oke, okay, I'm coming. Masuk saya ke dalam, semuanya perempuan. 40 orang, bidan-bidan semua. Jilbab pendek. Lengan panjang, cuman digulungnya ke atas sambil berkipas. Maaf ya, Pak, kasih mati. Mengajar saya 3 kali masuk, habis itu saya bilang ke profesor, "Profesor, nampaknya saya mengajar huwal awwal wal akhir." Yang pertama dan terakhir. Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas. Asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Di mana nih?
1: Visip Unri.
0: Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Nah, lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, somat itu cuma pandai ceramah aja itu. Bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko. Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustaz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan, nanti rezeki murah. Kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan, satu truk ngejar kalian. Serius saja. Itu Pak orang apa lembu, kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya masih saya simpan lagi. Si Anu. Itu bukan pacar, yang ditawar-tawarkan orang, semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, apa dicemaskan? Ini baru putus, galau. Dingin lontong di depan. Lewat saya. Ente kenapa? Galau, Ustaz. Galau kenapa? Dia minta, katanya kalau abang hijrah, berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengajar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok, 5 tahun akan datang. Gimana Pak Ustaz? Mana saya tahu? Tengok nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi, kok mentalnya down begitu? Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik. Karena kalau kau terlalu cantik, nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik, jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz, jadi Ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana Ustaz? Tanya dia, bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman. Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan patamu. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia, perempuan pujaan hati belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa, akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah, lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, nak, aku gak bisa puasa Ramadan, nak. Kata Ustaz Somad, kalau gak bisa puasa bayar fidyah, nak. Satu hari 3 kali makan, fakir miskin 50 ribu. Mak gak bisa puasa 2 hari, minjam 100, nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustaz, ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fa sammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustaz, bawakan transkrip nilai mak, ini nilaiku. Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu, Cina-Cina tua, tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah, apa jamaah? Berkumpul bersama, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau Ustadz ngaji, Ustadz Somad, judulnya Tabligh Akbar, pengajian Yasin Akbar. Tapi kalau anak muda lain, apa kajiannya? Sat Night. Hadirilah kajian pecinta hijrah, Move On, Al-Quran, Kunci Kebangkitan Ekonomi, Maghrib Mengaji, Talk Show, Iktikaf, Ikhwan, Akhwat, Tahajud, Muhasabah, Solat Subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai Isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustadz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut, berselimut sorban. Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian, datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi. Narkoba dia selamat, zina dia selamat, tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler, agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab, mau pakai bikini, sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis sahih. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma tiga, lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma tiga kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah hari libur, besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung singgah ke masjid. Mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing, kencing, kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustaz, itu Pak Haji yang tua tuh rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisip baca Qurannya begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada akhir ayat.

0: Kautsar. Selesai salat, dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak Kesra? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia, dia tak ragu menghidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin, siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita pontang-panting. Apa banyak yang sholat tak pakai wudu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah, datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak, wallahu'alam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang eksplorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Sin waw mim ta ra ta marbuta. Sumatera. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda. Dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca eksplorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, askar tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun, jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku, buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota, bapak ada menulis buku. Tak sempat Pak Ustaz, sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata, bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustaz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati, setelah itu. Pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustaz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh, ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustaz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustaz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah. Dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM. Dia share. Lalu kemudian orang menonton. Dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustaz Somad, screenshot viewernya sudah 200 ribu orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi-level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotbah. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat, terkumpul dalam satu tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan satu genggam kekuasaan, wajib zakat potong atas. Ustaz Somad mau mendirikan masjid, berwakaflah bapak ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan, berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang punya menara 99. Ustaz, naiklah ke atas Ustaz. Apa yang bisa saya tengok? Ustaz naik ke atas, bisa Ustaz tengok rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. Segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di Masjid An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur. Mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum. Dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda. Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi. Ditutupnya matanya, keluar dia balik. Leh, limadha? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri satu juz, lutut kanan dua juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam. Beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik, dengan apa? Perda peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak Satpol PP, manusia, muslim, sholat, dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini, mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota-anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, nah dibawanya sajadah satu gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah, tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu, dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan tiga. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama, karena akan ada 5 guru agama. Guru Quran Hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam dihancur. Masuk guru sejarah, anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun, setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur perpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani, akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924, sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini, sekarang dia tak tahu. Pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan pendidikan agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan. Pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan. Inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah, itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel, itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis. Setelah dia tulis, dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Dulu luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mamak sudah curigo ke ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nonton. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak dua kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustadz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya Tongkang. Tak apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustaz, ketika saya membaca novel ini Pak Ustaz, tenggelam kapal Panderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustaz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustaz. Begitu ditutup baru terasa rupanya dalam oplet kepanam. Apa bisa? Kami Pak Ustaz nulis enggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suaranya. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustaz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa. Suaranya menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu, apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037 reuni lagi datang kemari, dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustaz Abdul Somad, dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustaz. Oke. Mohon maaf ya Ustaz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustaz. Iyalah, masih hidup lagi Ustaz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah nih jam 10. Sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit. Sudah keluar kuda Nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustaz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa. Kesemutan ada. Jamaah tu tahan, Ustaz tu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudaraku. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah. Ananda Abdul Somad, iya Pak. Bisa datang ke sekolah awak? Insyaallah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya. Kenalkan ke suaminya, ke anaknya, kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut. Amin-amin dah. Liswi dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi, makam Sianu di mana? Begitulah singkat terasa hidup ini, dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa khasyarihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter. Anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamqullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik. Kalau kubuat dia mati berhenti kebaikan, kulanjutkan. Yamqullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik, menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran. Karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran yang perlu kau percayai dua saja, harga dan tanggal. Tiga lah, harga, tanggal sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustaz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan elu jual suara elu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ya. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saipudin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustaz Somad penutup. Empat ustaz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta. Namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih, hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustaz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah, masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini, komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu, Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si Anu yang bermain. Tapi di akar rumput, kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti tiga. Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person-person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam, oh ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang, serang, serang, serang. Tak ada pulsa apa, Ustaz? Api itu pukul kan? Menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan menelan permen karet aja tak boleh, apalagi menelan isu. Fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita palsu, ah, hoax. Fatabayyanu, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Suriah NU DKI Jakarta, langsung ke rumahnya, ke pondok pesantren Al-Itsqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab atau cukup sampai tausiah atau masih ada pembacaan puisi? atau ada pagelaran seni. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat. Allahu akbar. Lari jin. Kutanji. Ini anak muda yang azan yang suara Allah. Kata jin, ini serius apa tidak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-hadhihi niyah al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadhihi niyah al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: kami, ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala ghaiban illa hadartah, segala yang ghaib, segala yang hilang, maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menempuh pernikahan, mudahkan segala urusannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami, engkau ridha pada hajat itu, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini, selamatkan lingkungan kami daripada narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadha ghasa, dari negeri lancang kuning secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami mendoakan semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitas yang akan dijalani di hari ini. Kami akan membersamai aktivitas Sohib Karib melalui Akhbar At-Taqwa edisi Selasa 23 Juni bertepatan 8 Muharram 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan Syadani Wahab tentunya akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta Sohib Karib untuk berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, ataupun yang ingin berbagi info lainnya. Anda bisa bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Kami yakin sekecil apapun info yang Sohib Karib sampaikan, insya Allah akan senantiasa memberikan manfaat, menjadikan amal kebaikan untuk kita semua dalam rangka saling menasehati, menetapi kebenaran, dan nasihat menasehati, menetapi kesabaran. Dalam diri seorang muslim, hendaknya senantiasa ditumbuhkan takwa,